0: Data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
1: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kan gitu ya.
0: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
2: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena

0: identifikasi okay. dari pihak gurunya. Okay. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Arga Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif pengembangan ekonomi melakukan segala prioritas terhadap anggarannya cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke UIN gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Portiga, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Ya, kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian tentu pembayaran ya, apalagi ya inspektorat juga ada.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Dia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
21: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
21: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu, Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

Pagi, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Happy Sunday morning. Selamat pagi, hari Minggu yang teduh, damai dan penuh harapan ya. Sekali lagi, bahagia rasanya saya Ayu El bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan program Semangat Pagi. Semangat Pagi edisi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026 ya. Aduh, sudah memasuki setengah perjalanan kita di bulan Juli ini ya. Dan bagaimana dengan tidur Anda semalam? Nyenyak ya. Tidur yang berkualitas. Jadi bukan durasinya, bukan kualitas, bukan kuantitasnya, tapi kualitas tidur kita yang menentukan pagi hari ini kita tetap bisa bersemangat ya. Dan semoga pagi hari ini Anda terbangun dengan perasaan yang lebih ringan, di mana hari Minggu selalu punya cara sendiri untuk berbisik kepada kita. Hai, berhentilah sejenak. Kamu sudah berjuang hebat sepanjang minggu ini. Mari bangkitkan semangat baru untuk pekan ke depan. Semoga yang bakal kita jalankan diberi kelancaran dan kemudahan, sukses selalu ya. Dan sahabat pendengar, seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita menuntut segalanya harus sempurna, sampai lupa bahwa menjadi manusia adalah tempat tumbuh, bukan tentang tanpa celah ya. Dan untuk Anda yang sedang belajar berdamai dengan segala proses, lagu Jangan Paksakan Rindu yang bakal saya hadirkan nanti ini semoga bisa hadir memeluk hati Anda dan menyambung kehangatan dengan lagu-lagu yang penuh refleksi. Kalau tidak bisa dirindukan, jangan paksa rindu ada gitu ya. Oke, mengawali perjumpaan kita di pagi yang cukup indah ini, sebuah lagu koleksi Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kalau tidak rindu gak usah dipaksa ya, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El. Saya tunggu kebersamaan Anda melalui WA kami di 0882 135 135, atau by phone di 0293 366 899, atau melalui audio streaming kami. Buat Anda yang berada di luar kota, melalui web kami di magelangfm.magelangkota.go.id, atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM. Oke, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen yang bakal hadir membersamai kita, membuka perjumpaan kita. Gak apa-apa rada melo, tetapi semangat kita tetap menyala ya, ya gak sih? Kemudian ada Afgan featuring Isyana Saraswati dan Randy Pandugo nanti bakal hadir lewat satu titlenya Feel So Right. Ayo El di Selamat Pagi Semangat Pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning pembuat Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot

0: Bu. Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Semangat pagi, selamat pagi. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Al, di Semangat Pagi di Sunday Morning ini. Semoga kebersamaan saya bersama Anda ini paling tidak bisa sedikit memberikan inspirasi yang luar biasa. Yuk, yang masih mager, buruan ya, hempaskan kemageran Anda dengan sesuatu yang lebih berarti. Barangkali memanfaatkan quality time minggu pagi barengan dengan orang-orang yang Anda sayangi. Orang Anda sayangi tidak harus dengan pasangan Anda, tidak harus dengan putra-putri Anda, tidak harus dengan keluarga Anda, dengan orang-orang di sekitar Anda, dengan sahabat Anda, dengan teman Anda, dengan tetangga Anda. Ini bisa jadi menjadi mood booster untuk minggu yang luar biasa ini ya. Oke. Sahabat, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menilai Piala Presiden 2026 ini penting bagi adaptasi para pemain barunya. Dan Tolik menyebut 3 laga fase grup penting untuk persiapan Persib menghadapi Super League 2026-2027. Timnya harus kerja keras untuk cepat adaptasi ya. Dan seperti dikutip dari laman resmi Persib bahwa dia ingin mengkomunikasikan tim Persib berkembang melalui Piala Presiden, di mana pemain baru harus merasakan atmosfer klub, lapangan dan dukungan penonton. Persib jadi tuan rumah Presiden 2026, Pangeran Biru satu grup dengan Arema FC, DPMM, VC, serta Tampiners Rovers. Dan pemain Persib Adam Ali siap menghadapi Piala Presiden 2026, di mana Persib melawan Arema FC pada 25 Juli di Stadion Jalak Harupat Bandung. Tinggal beberapa hari lagi ya. Dan alhamdulillah, karena mereka sudah 5 kali latihan berjalan lancar ya. Dan sahabat, mantan pemain Persis Jakarta itu berharap persiapan tersisa dimanfaatkan maksimal. Hal itu penting agar Persib tampil baik di laga perdana Piala Presiden. Pesan khusus, thank you. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Ayu L, di Semangat Pagi, selamat pagi tentunya. Dan okay, saya bakal sapa yang udah kirim-kirim by WA gitu ya. Dari Pak Endro. Morning, good pagi Pak Endro. Aturaken kepada yang tugas Mbak Ayu Al, semoga diberi kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, panjang umur, dilimpahkan rezekinya yang berkah. Amin ya. Salamnya buat siapa nih? Semua pademen Semangat Pagi di mana aja berada, juga semua keluarga grup Merahati, semua penyiar radio Magelang FM ya. Akai. Kemudian Pak Herman Tidar Utara, Semangat Pagi Magelang FM.

Gus lagu melawan restu Malini, salamnya buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, Pak Supriyanto, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti Arianti, Bu Endang Wayu, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Irna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya petugas semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Irman Tidaur Utara. Oke. Sebuah lagu milik Angie, ada dia. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Semangat Pagi, Selamat Pagi, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Selamat pagi, semangat pagi. Ayu El masih selalu setia membersamai sahabat semua di program ini. Gak pernah pukul 10 ya. Tidak berasa sekarang udah pukul 8 lebih 5 menit waktu di studio ya. Apakah Anda masih mager ataukah Anda sudah mulai menjalankan rutinitas di minggu pagi yang luar biasa? Okay. Apapun kegiatan Anda di minggu pagi hari ini, semoga selalu mendatangkan kebahagiaan buat sahabat semua ya. Sahabat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan tidak ada alasan untuk memberlakukan kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Penolakan tersebut disampaikan setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menemukan adanya penggunaan dana bantuan operasional sekolah untuk kepentingan di luar pendidikan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2025, nilai temuan penyalahgunaan dana BOS tersebut mencapai 4 miliar rupiah. Wow. Menurutnya, temuan itu menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pembiayaan sekolah bukan terletak pada kekurangan anggaran, melainkan pada tata kelola dan penggunaan dana operasional. Deddy mengatakan kebutuhan operasional SMA dan SMK negeri di Jawa Barat sejatinya telah ditopang oleh dana BOS dari pemerintah pusat serta bantuan biaya operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesimpulannya adalah diperoleh setelah pemerintah provinsi melakukan pengecekan terhadap kondisi pembiayaan di sejumlah sekolah. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat, sampelnya banyak, datanya banyak, seperti itu disampaikan Deddy ya, dikutip dari akun Instagram pribadinya. Atas dasar tersebut, Deddy menilai sekolah tidak perlu kembali menarik iuran pendidikan dari orang tua siswa. Di mana pernyataan tersebut sekaligus merespon usulan reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri yang sebelumnya disampaikan sejumlah kantor cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Deddy menilai pemberlakuan kembali SPP justru berisiko menambah beban keluarga siswa. Padahal kebutuhan dasar operasional sekolah telah dialokasikan melalui anggaran pemerintah. Dalam pemeriksaan APBD 2025, Deddy menyebut masih ditemukan penggunaan dana BOS untuk kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan. Bahkan, katanya kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain, yaitu bukan pendidikan. Jumlah temuan APBD, temuannya tahun 2025 itu sampai 4 miliar rupiah. Di mana temuan tersebut menjadi bukti bahwa penambahan sumber dana melalui SPP belum tentu menyelesaikan persoalan sekolah. Sebaliknya, semakin banyak dana yang dikelola tanpa tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan penyimpangan baru dan menyeret pengelola sekolah ke dalam persoalan hukum. Ia pun mengingatkan kepada para sekolah agar berhati-hati dalam menggunakan dana BOS dan bantuan operasional lainnya. Yah. Artinya, kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Jangan sampai ada yang kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS ya. Di mana Deddy menekankan bahwa perbaikan pengelolaan dana sekolah ini harus menjadi perhatian utama. Setiap anggaran pendidikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat langsung bagi siswa serta kegiatan belajar mengajar. Oke, halo Susi, selamat pagi. Salam buat Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen. Request Ditgat ya. Evan Seven Voids, Tuk Ayu, saya dan bahagia selalu. Ini di request di mana nih? Yang mana nih? Oke, okay, nanti bakal saya hadirkan ya. Namun sebelumnya, kita simak dulu sebuah lagu koleksi Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Seperti surat cinta untuk sahabat semua yang dahulu kala media komunikasi masih mempergunakan surat ya. Tahun berapa ini? Generasi baby boomers ya. Generasi X pada zamanku seperti itu. Kalau sekarang mah enggak ya. Banyak gadget, banyak alat komunikasi yang lebih canggih tentunya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayuel, di Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Kenapa toh, Jeng? Pagi-pagi kok udah gak semangat?
4: Ini loh, Jeng. Anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
3: Ya ampun, gak usah khawatir. Gak usah kecewa, gundah gulana.
4: Lah, orang tua mana toh, Jeng, yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
3: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
4: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
3: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
5: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bu. Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
5: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar Pak.
5: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
6: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua di pagi yang cukup luar biasa, pagi yang indah ya. Dimana kali ini saya bakal hadirkan tentang berita korban meninggal bentrok di Adonora ya. Di Adonara maksudnya. Dua dari tiga korban tewas akibat bentrokan berdarah di Kecamatan Adonara Timur Flores Timur NTT. Ini telah dimakamkan pada Sabtu kemarin 18 Juli ya. Di mana dua jenazah korban yang telah dimakamkan tersebut adalah Nayamudin Iskandar umur 21 tahun warga desa Bayu Burak dan Petrus Kopong Epit warga desa Naraisao Sina. Keduanya adalah korban tewas saat terjadi bentrokan berdarah pada Sabtu 18 Juli pagi. Wakapolres Flores Timur Kompol Ketut Mastina mengkonfirmasi hal itu saat dihubungi wartawan ya. Ada dua korban meninggal yang dimakamkan oleh keluarga pada hari ini. Dan dia menjelaskan untuk jenazah korban meninggal lainnya bernama Hope 60 warga desa Narasausina yang jenazah sempat terhalang saat akan dievakuasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Yang korban satunya sudah diserahkan kepada pihak keluarga oleh Forkompimda didampingi oleh personel kepolisian dan TNI kepada keluarga. Di mana jenazah korban tersebut rencananya bakal dimakamkan Minggu 19 Juli oleh keluarga ya. Dan sahabat, jenazah korban bernama Hope warga desa Narasausina tersebut sempat terhalang saat akan dievakuasi oleh pihak medis dan aparat kepolisian karena terhalang oleh ratusan massa. Jenazah tersebut tergeletak di tengah jalan desa Waibarak dan menjadi perhatian masyarakat. Jenazah yang diduga tewas akibat dibacok saat terjadi bentrokan tersebut baru bisa dievakuasi ke rumah sakit Pratama Adonara Timur setelah Forkompimda dan aparat kepolisian melakukan pendekatan dan negosiasi dengan tokoh-tokoh setempat. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit Pratama Adonara yang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dia menyatakan situasi kemana di lokasi bentrokan sudah kondusif. Tapi untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan, ada ratusan aparat TNI Polri yang masih disiagakan di lokasi bentrokan. Disebutkan ada 3 pos pengamanan yang ditempati personel gabungan TNI Polri. Ketiga pos yang ditempati personel keamanan tersebut antara lain pos susteran, pos dusun Bale di Sawai Barak, dan pos desa Narasausina. Bentrokan berdarah yang terjadi pada Sabtu 18 Juli pagi sekitar pukul 16.30 WITA tersebut telah merenggut 3 nyawa, yaitu 20 rumah dibakar massa dan 7 orang mengalami luka-luka. Dari 7 yang mengalami luka-luka, 2 orang dirujuk ke RSUD Larantuka dan 2 lagi dievakuasi di Lewolebe Kabupaten Lembata. Dan polisi pun masih menyelidiki penyebab terjadinya bentrokan berdarah antara 2 kelompok pemuda dari desa Narasausina dan desa Wawibarak tersebut. Oke, thank you buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya. Tetap ceria di minggu pagi yang luar biasa. Theodorus yang request lagu mungkin hari ini, esok atau nanti from Anet yang bakal saya hadirkan. Dan ada Pak Herman Tidar Utara, stay tune ya Pak Herman ya, stay tune ya buat sahabat semua. Dan thank you banget yang sudah selalu mensupport kebersamaan Ayu di minggu pagi yang cukup cerah. Semoga bisa menginspirasi sahabat pendengar untuk mencharge energi sehingga besok Senin Anda bisa kembali menjalankan aktivitas dengan penuh semangat. Ayu El di Semangat Pagi, selamat pagi.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi ngono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting.
6: Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter.

16 atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Semangat pagi, selamat pagi sahabat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima penghargaan Impactful Regional Leadership dalam ajang Solo Post Best Brand dan Innovation SBBI Awards 2026 yang berlangsung di The Alana Solo Kabupaten Karanganyar pada Jumat 17 Juli, di mana penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, di mana penilaian itu mencakup capaian di sektor pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi hingga penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. CEO Solo Post Media Group Arif Budi Susilo mengatakan penghargaan diberikan karena kepemimpinan Ahmad Lutfi dinilai memiliki konsep pembangunan yang kuat dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. Dan CEO tersebut menyampaikan memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk kategori Impactful Regional Leadership, di mana Gubernur Jateng juga punya konsep pembangunan berkelanjutan yang sangat kuat tetapi tidak banyak terlihat. Ia mencontohkan percepatan pengembangan kawasan industri di sepanjang Pantai Utara atau Pantura yang dinilai menjadi salah satu wujud implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya terlihat dari melalui pengembangan kawasan industri terpadu Batang atau KITB. Menurut Arif, konsistensi kebijakan yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berpotensi mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah melampaui rata-rata nasional. Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah mencapai 5,89%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,61%. Dan menurutnya, kinerja yang telah dilakukan oleh Pemprov Jateng tersebut sesuai dengan tema SBBI Award ke-27, yakni Winning Value, Driving Impact. Artinya, sebuah brand bukan sekedar menghadirkan inovasi, tetapi meraih kepercayaan publik melalui kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan masyarakat. Sementara dalam sambutannya, Ahmad Lutfi menegaskan pembangunan Jawa Tengah ini tidak dapat dilakukan oleh hanya pemerintah daerah, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Dan maka itu dia menyampaikan harus punya semangat kolaboratif government, seperti itu ya. Dalam sektor ekonomi, Ahmad Lutfi menjelaskan bagaimana Pemprov Jateng terus mendongkrak realisasi investasi. Ia bahkan meminta kepada seluruh bupati dan wali kota untuk menyiapkan kawasan industri dan ekonomi khusus baru. Gayung bersambut, saat ini sudah ada 12 daerah yang mengajukan kawasan industri atau ekonomi khusus baru. Terima kasih buat sahabat semuanya selalu setia dengan saya, IUL. Masih di program Semangat Pagi. Sampai purna 10.10 ya. Sampai purna pukul 10 saya tetap membersamai sahabat di program ini. Ada 420 featuring Cerita Utami. Kali ini bakal hadir lewat Mangu dan Angga Chandra sampai tutup usia buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, IUL. Dia hanya di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo

0: Ya, bikin lagi.
1: Sil, main ke rumah kita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
4: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Masih saya Ayu L. Di selamat pagi, semangat pagi ya. Sahabat, saya bakal kasih sebuah informasi yang ringan-ringan aja ya. Boleh percaya dan tidak, disclaimer ini ya. Jangan terlalu diyakini. Dalam astrologi, setiap pergerakan planet ini dipercaya membawa energi yang berbeda bagi masing-masing zodiak. Ini salah satu transit yang menjadi sorotan adalah ketika Mars, planet Mars jajar dengan Saturnus pada Minggu 19 Juli 2026. Di mana Mars ini dikenal sebagai planet yang melambangkan keberanian, motivasi dan tindakan, sedang Saturnus ini identik dengan disiplin, ketekunan serta tanggung jawab. Nah, ini menurut astrologi, perpaduan kedua energi ini dapat membantu seseorang mengubah usaha yang selama ini dijalani menjadi hasil yang nyata ya. Nah, saya kutip dari Your Tango, ada 3 zodiak yang diprediksi merasakan dorongan kepercayaan diri lebih besar sekaligus memasuki fase yang mendukung pencapaian tujuan pada 19 Juli 2026. Sekali lagi disclaimer atau perlu diingat juga, ramalan zodiak merupakan bagian dari astrologi yang bersifat hiburan dan tidak didukung bukti ilmiah. Sahabat, prediksi ini sebaiknya disikapi dengan motivasi atau refleksi pribadi, bukan kepastian tentang masa depan ya. Di mana Aries ini diprediksi menjadi salah satu zodiak yang merasakan dorongan energi paling kuat saat Mars jajar dengan Saturnus. Sebagai zodiak yang dinaungi Mars, Aries dipercaya lebih mudah mengubah semangat menjadi tindakan nyata. Menurut astrologi, ide atau rencana yang selama ini terus diperjuangkan mulai menunjukkan perkembangan positif. Di mana keberanian mengambil langkah besar ini juga dinilai sebagai terus meningkat ya. Dan transit ini disebut dapat membantu Aries lebih yakin pada kemampuan sendiri dan tetap konsisten mengejar tujuan hingga membuahkan hasil. Kemudian Capricorn ini diprediksi memasuki fase yang memperkuat rasa percaya diri sekaligus keyakinan terhadap kemampuan mereka. Dalam astrologi, energi Saturnus yang menjadi planet penguasa Capricorn dipercaya selaras dengan karakter mereka yang tekun dan disiplin ya. Di mana kombinasi Mars dan Saturnus ini disebut memberikan dorongan untuk terus melangkah menuju target yang telah lama direncanakan. Kemudian Libra ini ya. Bagi Libra, transit Mars dan Saturnus ini diprediksi membawa peluang melalui komunikasi dan kerjasama. Dengan kemampuan menyampaikan ide serta membangun hubungan dengan orang lain dipercaya menjadi salah satu kekuatan utama pada hari ini. Astrologi menyebut bahwa percakapan penting atau kolaborasi yang terjalin dapat membuka jalan menuju kesempatan baru, baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Rasa saling percaya dengan orang-orang di sekitar juga diperkirakan semakin kuat hingga Libra lebih mudah mencapai tujuan bersama. Meski demikian, hasil yang diperoleh tetap tergantung pada keputusan dari tindakan masing-masing individu ya. Astrologi hanya memberikan gambaran umum berdasarkan posisi benda langit, bukan jaminan atas apa yang akan terjadi. Okay. Glenn Fredly featuring Andi Rianto dibalas dengan Dusta, lagu lawas yang sudah di-recycle kembali. Dan Hanindia featuring Steven Pasaribu, selalu untuk selamanya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

0: biasa kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, dunia perfilman Indonesia pernah memiliki seorang sutradara berprestasi yang karya-karyanya diakui oleh masyarakat perfilman Indonesia. Selama kurang lebih 30 tahun karirnya di dunia perfilman Indonesia, ia berhasil meraih 2 piala citra untuk skenario film dan 3 piala citra sebagai sutradara terbaik. Ia adalah lulusan Institut Sinematografi Moskow, Rusia. Sebagian besar filmnya lekat dengan realitas sosial. Karya-karyanya yang terkenal antara lain Sidul Anak Betawi, Kabut Sutra Ungu, dan Kerikil-Kerikil Tajam. Siapakah dia? Ya, dia adalah Syuman Jaya. Nah, hari ini adalah tanggal 19 Juli. Pada tanggal ini di tahun 1985 adalah hari meninggalnya Syuman Jaya. Insan Edukasi, Syuman Jaya adalah putra kelima dari 8 bersaudara. Dia lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 5 Agustus 1933. Ayahnya, yang bekerja sebagai juru gambar di zaman Belanda, terpanggil ikut mendirikan Taman Siswa. Di perguruan inilah, Syuman, yang punya nama panggilan Si Manjoy, menempuh seluruh masa pendidikan dasar hingga menengahnya. Setamat SMA, Syuman, yang awalnya bercita-cita menjadi seorang penerbang, mulai berkecimpung sebagai pemain sandiwara, penulis sajak, cerita pendek, hingga kritik sastra. Ia juga iseng-iseng tampil di berbagai judul film, meski hanya sebagai figuran. Untuk menyalurkan bakat seninya, Syuman pernah bergabung menjadi anggota komunitas Seniman Senen. Insan Edukasi, sepanjang karirnya, Syuman dikenal sebagai seorang di antara segelintir sutradara Indonesia yang tidak dapat didikte oleh produser film. Sikap mandiri itu tampaknya mutlak bagi seorang Syuman Jaya yang senantiasa ingin secara jelas menghubungkan film sebagai alat ekspresi pribadi dengan realitas sosial. Dari tangannya telah lahir sekitar 30 skenario. 2 diantaranya berhasil meraih piala citra, yakni untuk skenario film Laila Majnun tahun 1976 dan Kerikil-Kerikil Tajam tahun 1985. Kiprahnya sebagai sutradara juga kerap mencatat prestasi gemilang, dengan terpilih sebagai sutradara terbaik di ajang bergengsi Festival Film Indonesia sebanyak 3 kali. Film yang ia sutradarai berjudul Budak Nafsu Fatima tahun 1984, Sidul Anak Modern tahun 1977, serta Si Mamat tahun 1973. Di awal tahun 80-an, kondisi kesehatan Syuman Jaya merosot. Ia bahkan pernah berada dalam kondisi kritis, namun masih dapat bertahan dan mencoba membuat film lagi berjudul Opera Jakarta. Di penghujung pembuatan film tersebut, tepatnya tanggal 19 Juli 1985, Syuman Jaya menghembuskan nafas terakhir akibat menderita penyakit liver yang berkomplikasi dengan kadar gula yang tinggi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di...

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Buat sahabat yang masih menikmati minggu pagi ya, ini baru pukul 9:30 ya, otomatis masih pagi ya. Ketika aroma kopi beradu dengan sejuknya udara pagi, saya ingin mengajak Anda yang sedikit melamun tentang satu kata yang tidak pernah gagal membuat jantung kita berdegup lebih kencang, yaitu tentang cinta. Tetapi ketika cinta itu bersinggungan dengan cinta pertama dan terakhir, ya mereka bilang cinta pertama adalah bab paling berkesan dalam buku kehidupan kita. Ia mengajarkan kita cara tersenyum tanpa alasan, cara merindu dan cara terluka untuk pertama kalinya. Namun keajaiban terbesar adalah ketika cinta pertama itu juga menjadi yang terakhir. Luar biasa ya. Seseorang yang pergi menjelajahi dunia lalu menyadari bahwa rumah terbaiknya adalah tempat ia pertama kali memulai. Atau untuk Anda yang sedang merayakan indahnya takdir itu, atau Anda yang sedang merindukan momen tersebut. Dan kali ini yang bakal saya hadirkan sebuah lagu koleksi dari Mawar The Jongs ya, yang pertama dan terakhir. Pada akhirnya kita tidak pernah akan peduli apakah dia yang bersamamu saat ini adalah orang yang pertama mengetuk hatimu atau orang yang kesekian yang datang setelah badai. Yang terpenting adalah dialah orang yang paling Anda pilih, kamu pilih untuk menghentikan seluruh pencarianmu. Cinta yang matang bukan lagi tentang kembang api yang meletup-letup, melainkan tentang komitmen yang saling menggenggam, saling memaafkan dan berjalan beriringan menua bersama. Okay, kata Mawar The Jongs, cinta pertama dan terakhir buat sahabat semua yang selalu membersamai saya Ayu L di program Semangat Pagi. Selamat pagi.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, dua nada yang berpadu dengan begitu indah. Dan sahabat semua yang sudah tidak akan menarik jika isinya adalah hanya nada-nada yang ceria. Harus ada nada rendah, bahkan jeda sesaat ya, untuk menciptakan kedalaman makna. Begitu juga dengan cinta. Ya, berbicara tentang cinta, ada konflik, jarak, dan rindu adalah nada-nada minor dalam hubungan kita. Namun jangan takut pada minor itu, karena jika kita berhasil menyelesaikannya dengan sabar,

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Wih, Bu RT.
3: Ibu ne ono ora, Pak?
2: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa nang khusus ambe yen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

Baik sahabat, tak berasa berakhir sudah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Dan saya Ayu El bakal pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat di minggu yang ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.

Gordon. Barrett Gordon.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ringer. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini dalam program Berabit Golden hari Minggu 19 Juli 2026. Luar biasa ya sahabat ringer. Menemani sahabat ringer semua tentunya untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies. Tentu buat sahabat ringer yang pengen gabung salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899 ya. Dan buat sahabat ringer juga bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming di jogjastreams.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, baik sahabat ringer, menemani kita dulu ya. Fernando dari Abah menemani kita untuk mengawali pagi ini. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

Barrett Gordon.

Kembali lagi di Barat Golden, sahabat pendengar. Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Pak Herman di Tindar Utara Magelang. Barat Golden, selamat siang. Lagunya tadi dari Lobo dengan How Can I Tell Her, sudah Salsa hadirkan ya, terkhusus buat Pak Herman. Salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mbak Nungki, Bu Murni, Bu Susi, Bu Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM aja. Semoga terhibur ya. Oke deh, terima kasih ya buat Pak Herman, sehat selalu. Ada Bu Susi juga nih. Halo, selamat pagi Bu Susi. Salamnya dari Bu Susi buat Bu Sadowo, buat Bu Murni, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Bu Yayu, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Pak Pri, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya ya. Lagunya dari Shane Villan, nanti bakalan Salsa hadirkan. Ada yang Dipo juga bergabung ya, siang Barat Golden. Lagunya dari The Cats, salamnya buat penggemar Barat Golden aja. Terima kasih sami-sami buat yang Dipo, sehat selalu ya. Lagunya bakalan Salsa hadirkan menemani sahabat pendengar semua tentunya. Dan ada Shane Villan dulu dengan Beautiful in White menemani kita di menit ke-36 lepas dari jam 10. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden sampai nanti tuntas di jam 1 siang.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan BGN memiliki tunggakan kepada pihak ketiga sebesar 1,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Menurutnya kewajiban tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme pembayaran tunggakan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2026. Arumsari menjelaskan kewajiban tersebut berasal dari kegiatan tahun anggaran 2025 yang telah selesai dilaksanakan. Namun pembayaran belum terrealisasi sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tunggakan DIPA 2026. Arumsari mengatakan BGN saat ini masih melakukan revisi anggaran bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA Kementerian Keuangan. Ia juga menjelaskan tagihan tersebut masih harus melalui penelaahan oleh KPA, Inspektorat dan BPKP sesuai nilai tagihan. Menurutnya proses tersebut menyebabkan sebagian tagihan kepada pihak ketiga belum dapat dibayarkan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak ketiga yang hingga kini masih menunggu penyelesaian pembayaran. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
6: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ninger, saat ingin menjaga atau menurunkan berat badan, kebanyakan orang itu langsung fokus pada pola hidup sehat dan rutin berolahraga ya. Padahal ada satu kebiasaan yang sering luput dari perhatiannya, yaitu kualitas dan durasi tidur. Nah, tidur itu bukan hanya waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tapi ternyata juga adalah momen penting ketika berbagai proses biologis itu sedang bekerja, begitu ya. Nah, kurang tidur itu bisa mempengaruhi cara tubuh mengatur rasa lapar dan juga kenyang. Saat waktu tidur tidak mencukupi, maka kadar hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar cenderung akan meningkat, begitu. Nah, akibatnya saat dengar mungkin akan lebih sering ngerasa lapar gitu ya, dan mudah banget tergoda untuk ngemil atau memilih makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak sebagai sumber energi yang instan. Nah, saat dengar, nah sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, tidur yang berkualitas itu kenapa sih kok jadi salah satu kunci penting dalam pola hidup sehat? Nah, yang pertama, tidur berkualitas itu bisa membantu menjaga metabolisme tetap optimal gitu ya. Jadi ini termasuk mengatur penggunaan energi, memperbaiki jaringan, dan menyeimbangkan hormon yang berkaitan dengan nafsu makan tadi. Nah, terus yang kedua, kebiasaan sederhana untuk tidur lebih nyenyak dan berat badan lebih terkontrol tuh. Bagaimana caranya? Tentunya yang pertama, tetapkan jadwal tidur yang konsisten. Kemudian yang kedua, usahakan tidur sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kalau untuk orang dewasa itu tidur selama 7-9 jam setiap malam memang dianjurkan untuk mendukung kesehatan secara menyeluruh. Karena durasi tidur yang cukup memberikan kesempatan tubuh kita untuk lebih pulih, begitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari begadang kalau nggak diperlukan. Apalagi nih buat besok gitu kan, ternyata harus bangun pagi, masuk pagi, kerja ke kantor dan lain sebagainya. Itu hindari yang namanya begadang yang nggak perlu, atau cuman kongko-kongko aja, atau nongkrong, atau hanya ngobrol-ngobrol bareng bapak-bapak di kampung. Oh, itu jangan ya. Ih, kok langsung nembak bapak ya? Nggak usah bapak-bapak, tapi ibu-ibu pun juga sama saja. Mau perempuan, mau laki-laki, begitu kan, hindari begadang ya kalau nggak diperlukan. Kemudian yang keempat, jadikan tidur ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, tidur yang berkualitas juga punya peran penting untuk mendukung kesehatan metabolisme tubuh, begitu ya. Oke, sobat Salsa, mau nyapa lagi yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Ada Mama Vega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Nani, buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, terus juga buat Mbak Murni, Bu Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, terus juga buat Mbak Susi, Pak Bronto, Pak Rohyanto, Pak Iwan, semua keluarga Merak Ati ya. Belum bisa Salsa sebutin satu persatu, nanti lagunya bakalan Salsa hadirkan ya Mama Vega. Oke, ada Bu Murni juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Murni, sehat selalu ya. Salamnya buat Oma Kenso, buat Mbak Nadine, Bu Endang Wahyu, Bu Sadowo, terus juga buat Mama Vega, Bunda Eti, Bu Riono, Pak Herman, Pak Pri, dan semuanya saja ya. Buat Mbak Salsa, Med Siaran, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan juga ya Bu Murni. Ada siapa nih? Ada Mbak Asna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan ya Deep Purple. Salamnya untuk Bu Murni, buat Oma Kenso, Bu Widya, Mbak Nadine, Mama Pipin, Mama Vega, dan grup My Family aja. Happy weekend ya, bareng sama keluarga. Oh, oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Baik, ada I Love You dari Sofia menemani kita ya, tentunya. Tetap bersama dengan Salsa, tentunya. Hanya di Barat Golden.

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
2: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
4: Di episode kali ini, kita bakal bahas lebih dalam tentang dua jenis statistik yang sering banget dipakai, yaitu statistik dasar dan statistik sektoral.
2: Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya sangat luas, bisa digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Statistik ini berskala nasional dan regional, serta mencakup banyak bidang seperti jumlah penduduk, inflasi, tingkat pengangguran, hingga tingkat kemiskinan. Karena sifatnya lintas sektoral dan strategis, pengelolaan statistik dasar ini menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Data statistik dasar bisa kalian akses melalui website bps.go.id atau untuk Kota Magelang bisa melalui magelangkota.bps.go.id.
4: Sekarang kita bahas mengenai statistik sektoral. Statistik ini lebih spesifik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, Dinas Pendidikan mengumpulkan data terkait sekolah dan siswa, atau Dinas Kesehatan memantau data fasilitas kesehatan dan jumlah balita. Di Kota Magelang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah wali data untuk statistik sektoral. Data statistik sektoral bisa kalian akses melalui website datago.magelangkota.go.id.
2: Walaupun statistik dasar dan statistik sektoral berbeda, keduanya saling melengkapi. Misalnya, kebijakan bantuan sosial bisa lebih efektif dengan menggabungkan statistik dasar tentang angka kemiskinan dari BPS dengan statistik sektoral terkait penerima bantuan dari Dinas Sosial. Jadi, program bisa tepat sasaran.
4: Nah, itulah penjelasan tentang statistik dasar dan statistik sektoral. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
0: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Waalaikumsalam.
1: Wih, Bu RT.
2: Ibu ne ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Untuk semua usia.
9: Barat Golden.
10: Barat Golden.
11: Sahabat pendengar, ada banyak kegiatan di hari Minggu yang bisa dimanfaatkan dan bisa dilaksanakan ya. Salah satunya adalah memasak. Nah, sahabat pendengar bisa menjalani hari Minggu ini dengan kegiatan yang bermanfaat seperti memasak. Ini bisa nyiapin makan siang atau nanti buat makan malam gitu ya, dan membuat porsi yang sedikit. Hal ini berguna banget ya untuk menjaga stamina sahabat pendengar semua agar tidak lelah yang dihabiskan karena memasak gitu kan. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut hari Senin dengan lebih berenergi dan pilih juga makanan-makanan yang sehat serta ringan gitu kan, memberikan vitamin ke tubuh kita. Semakin banyak kita konsumsi makanan yang bergizi, maka daya tahan tubuh kita pun jadi semakin bagus gitu ya. Nah, selain masak, makanan favorit bisa juga bersih-bersih rumah ataupun kamar kos. Kalau sahabat dengar tinggal di rumah ya, tidak ada salahnya bantu orang tua untuk bersih-bersih. Terus kalau misalnya di kos-kosan ya harus rajin untuk bersih-bersih juga agar lebih fresh gitu lah ya. Sisihkan waktunya 1-2 jam untuk bersihkan, kemudian rapihkan ruangan pribadi biar bisa istirahat ataupun meja-meja belajar, meja kerja begitu ya, agar kalau lagi work from home atau WFH itu lebih nyaman. Oke, baik, sahabat pendengar masih terus menemani sahabat pendengar semua ya, tentunya masih di Barat Golden. Dan ada Milli Vanilli dengan More Than You Ever Know. Tetap bersama dengan Salseh di Barat Golden.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
6: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
5: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
6: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
7: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
6: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
5: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
6: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
5: Oh ya boleh, monggo, tapi aku tuku meneh yo, Pak.
6: Waduh.

0: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar 50 juta rupiah per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
3: Barat Golden.

Golden dan Southerner, satu informasi ini berkaitan dengan cuaca di hari ini 19 Juli 2026 ya. Cuaca di wilayah Jawa Tengah didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk cerah berawan meliputi daerah Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Blora, Rembang, Pati, Demak, Batang, Brebes, Surakarta, Kota Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Untuk cuaca berawan meliputi Purwokerto, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Grobogan, kemudian juga Kudus, Jepara, Ungaran, Temanggung, Selawi, Magelang, Salatiga, Bumi Ayu, Majenang, dan Ambarawa. Untuk potensi hujan ringan tidak merata berpeluang turun di sore hari hingga awal malam hari. Dan untuk wilayahnya seperti daerah di pegunungan dan dataran tinggi, yaitu Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kajen, dan juga Pemalang. Baik, soalnya itu tadi informasi dari BMKG ya, yang bisa Salsa sampaikan. Dan ada Bu Susi yang sudah gabung kembali ya bersama dengan Salsa di siang hari ini. Lagunya Take My Breath. Tadi Salsa udah hadirkan ya Bu Susi ya, itu benar gak dari Queen? Boleh, boleh, dan sudah dihadirkan. Semoga bisa mengobati requestnya ya, mengobati rasa rindu bernostalgia dengan lagu-lagu barat oldies. One Sweet Day, Mariah Carey bersama dengan Boyz II Men. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
0: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Pemilihan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab. Fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: segera lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Semoga lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, sepertinya tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi, dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat sahabat ringer, selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I first saw you.

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: cerdas, selamat berjumpa dalam media audio English Audio Resources untuk siswa kelas 8 SMP, MTs, atau yang sederajat. Hari ini, kamu akan belajar bagaimana memberi pengumuman atau pemberitahuan. Sahabat cerdas, kamu akan menyimak teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan sekolah. SMP Negeri 1 Karangmojo akan menyelenggarakan beberapa kompetisi dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2017. Oleh karena itu, panitia penyelenggara membuat pengumuman untuk semua siswa agar bisa berpartisipasi di dalamnya. Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Attention please to all students at Karangmojo 1 State Junior High School. For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day. Please join our English speech and debate contests, and those who are interested in sports may join the volleyball, basketball, football, chess, or badminton competitions. All activities will be held at school on Saturday, the 19th of August, 2017, from 7 a.m. until 3 p.m. Please enroll your name with our school committee members tomorrow, the 8th of August, 2017, in the school hall. There is no charge, but lots of prizes. Don't miss this event, and thank you for your attention.
0: Sahabat cerdas, untuk memberi pengumuman, kita dapat mengawalinya dengan ungkapan untuk menarik perhatian target yang dituju.
1: Attention please.
0: Teks fungsional berupa pengumuman memberikan keterangan target sasaran yang dituju dengan jelas. Seperti pada penggalan pengumuman berikut.
1: To all students at Karangmojo 1 State Junior High School.
0: Sahabat cerdas, selain terdapat ungkapan penarik perhatian dan target sasaran, pengumuman juga harus memuat tujuan dibuatnya pengumuman dengan jelas.
1: For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day.
0: Untuk diketahui, kita akan mengadakan beberapa kegiatan yang menarik dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sahabat cerdas, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk memberi informasi terkait suatu pengumuman. Misalnya,
2: attention please to all students. For your information, the event will be held on Saturday. Enroll your name with thanks for your attention.
0: Sahabat cerdas, itulah ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk memberi informasi terkait pengumuman sekolah. Setelah ini, kamu akan mendengarkan dan menjawab soal-soal task 1 dan task 2. Guru akan memperdengarkan audionya. Siapkan alat tulismu untuk menjawab soal-soal tersebut.
2: English Audio Resources Task 1.
0: Latihan teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan sekolah yang berjudul
2: Thank you for your attention.
0: Sahabat cerdas, pada task 1 atau latihan 1 ini, kamu akan menyimak penggalan pengumuman sekolah. Setelah itu, kamu akan menyimak soal-soal tentang pengumuman sekolah tersebut. Task 1 memuat 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban di lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik.
1: Attention please. To all students at Karang Mojo 1 State Junior High School. For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day. Please join our English speech and debate contests, and those who are interested in sports may join the volleyball, basketball, football, chess, or badminton competitions. All activities will be held at school on Saturday, the 19th of August, 2017, from 7 a.m. until 3 p.m. Please enroll your name with our school committee members tomorrow, the 8th of August, 2017, in the school hall. There is no charge, but lots of prizes. Don't miss this event, and thank you for your attention.
2: Question number 1. What is the announcement about? Question number 2. What are the activities for? Question number 3. How many sports competitions are there at the event? Question number 4. When do the students need to register to join the competitions? Question number 5. When does the announcement take place?
0: Sahabat cerdas, task 1 selesai. Sekarang Ibu Bapak Guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
2: English Audio Resources Explanations Task 1.
0: Pembahasan untuk teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan sekolah yang berjudul
2: Thank you for your attention.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 1 atau latihan 1. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
2: Question number 1. What is the announcement about?
0: Apa jawabanmu?
2: Some interesting activities that will be held at the school.
0: Ya, benar sekali. Pengumuman tersebut untuk memberitahukan adanya beberapa kegiatan menarik yang akan diselenggarakan sekolah. Coba dengarkan kembali penggalan pengumuman tadi.
1: For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day.
0: Sekarang dengarkan soal yang kedua.
2: Question number two. What are the activities for?
0: Apa jawabanmu?
2: To celebrate Indonesia's Independence Day.
0: Ya, benar sekali. Program kegiatan sekolah yang diumumkan akan diadakan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Coba simak kembali penggalan pengumuman tadi.
1: For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day.
0: Sekarang, dengarkan soal yang ketiga.
2: Question number three. How many sports competitions are there at the event?
0: Apa jawabanmu?
2: There are 5 different sports competitions.
0: Ya, benar sekali. Pertandingan olahraga yang bisa diikuti oleh siswa dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia adalah bola voli, basket, sepak bola, catur, dan badminton. Coba simak kembali penggalan pengumuman tadi.
1: Please join our English speech and debate contests, and those who are interested in sports may join the volleyball, basketball, football, chess, or badminton competitions.
0: Sekarang, simak soal yang keempat.
2: Question number four. When do the students need to register to join the competitions?
0: Apa jawabanmu?
2: On the 8th of August, 2017.
0: Ya, benar sekali. Untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris dan olahraga yang diadakan sekolah, siswa harus mendaftarkan diri pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017. Kata lain dari enroll adalah register, yang artinya mendaftar. Coba simak kembali penggalan pengumuman tadi.
1: Please enroll your name with our school committee members tomorrow, the 8th of August, 2017, in the school hall.
0: Sekarang simak soal yang kelima.
2: Question number five. When does the announcement take place?
0: Apa jawabanmu?
2: On the 7th of August, 2017.
0: Ya, benar sekali. Dari pengumuman tersebut, siswa diminta untuk mendaftar ke panitia tomorrow, sehari setelah pengumuman, yaitu tanggal 8 Agustus 2017. Dapat disimpulkan bahwa pengumuman tersebut diinformasikan ke siswa pada tanggal 7 Agustus 2017. Coba simak kembali penggalan pengumuman tadi.
1: Please enroll your name with our school committee members tomorrow, the 8th of August, 2017, in the school hall.
0: Sahabat pintar, baru saja kamu simak pembahasan dari soal yang ada di task 1 atau latihan 1. Sekarang, kamu sudah paham kan?
2: English Audio Resources Task 2.
0: Latihan teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan sekolah yang berjudul
2: Thank you for your attention.
0: Sahabat cerdas, pada task 2 atau latihan 2 berikut, kamu akan menyimak 5 soal. Pada setiap soal, kamu diberi waktu untuk menuliskan jawaban secara singkat dan jelas pada lembar jawaban. Are you ready? Sudah siap? Listen carefully. Simak baik-baik. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.
2: Question number one. What is the purpose of the announcement? Question number two. How does the announcer start the announcement? Question number three. Who is the announcement for? Question number four. Who is the announcement from? Question number five. Why does the announcer say will in this sentence? All activities will be held at school on Saturday, the 19th of August, 2017, from 7 a.m. until 3 p.m.

0: Sahabat cerdas, Tastu selesai. Sekarang ibu bapak guru akan memperdengarkan pembahasan dari soal-soal yang telah kamu kerjakan.
1: English Audio Resources Explanation Task 2.
0: Pembahasan untuk teks khusus dalam bentuk pengumuman atau pemberitahuan tentang kegiatan sekolah yang berjudul
1: Thank you for your attention.
0: Sahabat cerdas, saatnya kamu mengetahui apakah jawabanmu tepat atau tidak. Simak pembahasan dari soal-soal yang telah kamu jawab pada task 2 atau latihan 2. Listen carefully. Simak baik-baik. Sahabat cerdas, simak kembali soal nomor 1 tadi.
1: Question number 1. What is the purpose of the announcement?
0: Apa jawabanmu?
1: To inform the audience, listeners of something.
0: Ya, benar sekali. Tujuan dari teks pengumuman lisan adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar. Simak kembali ungkapan yang telah kamu dengarkan sebelumnya.
2: For your information, the school committee will be holding some interesting activities to celebrate Indonesia's Independence Day.
0: Sekarang, simak soal yang kedua.
1: Question number 2. How does the announcer start the announcement?
0: Apa jawabanmu?
1: By saying, attention please, to get the listener's attention.
0: Ya, benar sekali. Teks khusus berupa pengumuman menggunakan ungkapan yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar. Ungkapan yang dapat digunakan adalah
1: Attention, please.
0: Coba simak lagi.
2: Attention, please.
0: Sekarang simak soal yang ketiga.
1: Question number 3. Who is the announcement for?
0: Apa jawabanmu?
1: All students at Karangmojo 1 State Junior High School.
0: Ya, benar sekali. Pada teks pengumuman yang telah kamu simak sebelumnya, pengumuman tersebut ditujukan untuk seluruh siswa SMP Negeri 1 Karangmojo. Sekarang simak soal yang keempat.
1: Question number 4. Who is the announcement from?
0: Apa jawabanmu?
1: The school committee.
0: Ya, benar sekali. Pengumuman sekolah tersebut dari panitia sekolah. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dari pengumuman tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pembuat pengumuman tersebut adalah panitia sekolah.
2: Please enroll your name with our school committee members tomorrow, the 8th of August 2017, in the school hall.
0: Sekarang, simak soal yang kelima.
1: Question number 5. Why does the announcer say will in this sentence? All activities will be held at school on Saturday, the 19th of August 2017, from 7 a.m. until 3 p.m.
0: Apa jawabanmu?
1: To show the time reference that is in the future.
0: Ya, benar sekali. Teks fungsional berupa pengumuman tersebut menggunakan future verb form untuk menunjukkan bahwa kegiatan sekolah belum terjadi dan baru akan terselenggara di masa mendatang, yaitu tanggal 19 Agustus 2017. 17. Sahabat cerdas, baru saja kamu dengarkan pembahasan dari 5 soal yang ada di task 2 atau latihan 2. Sekarang kamu sudah paham kan? Terima kasih kamu sudah menyimak English Audio Resources dengan penuh perhatian. Gunakan terus English Audio Resources, teman sejati belajar bahasa Inggris di sekolah. Persembahan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: mengangkat ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju, bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia. Dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita, karena orang tuh mau lihat batik kita. Saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik apa, yang antri itu banyak. Yang di Malaysia nggak ada kok orang lihat, karena mereka sistemnya kayak colet. Bukan colet, itu pakai kayak kuas. Dia 1 jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini, saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta, karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya. Setiap saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah, saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi, tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu gak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah, timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
2: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit 2. Dari situ saya bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan lah dari itu, dan mereka senang, katanya teman-temannya kok bagus, jahitnya di mana, buatnya di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
2: Karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
1: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
2: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu ya waktu itu untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini ya, pekerjaan untuk berdagangnya ya untuk ini ya, tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya ya.
1: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
2: Sebetulnya basic saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan ya desainer. Tapi di sini saya desainer tuh saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko itu banyak orang bisa ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia lihat gambar, dia beli kain terus dia jahit ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain, dari tekstil saya desain untuk busana ya gitu sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik. Ya, saya memang ke etnik ya.
1: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan diri pada karya tertentu akan lebih mudah dikenal daripada yang mendesain segala macam busana plus segala macam bahan. Maka, sejak pertama kali terjun di dunia desain busana, Ibu Khalid tak pernah berubah. Tetap mendesain busana dengan bahan tekstil batik dan bahan batik itu sendiri telah didesain sendiri oleh Ibu Khalid. Dan untuk keperluan pameran atau pementasan, desain karya Ibu Khalid dilengkapi dengan aksesoris lokal dan etnik. Dan ini memang menjadi daya tarik tersendiri di pasar dunia.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Agnes Monica, penyanyi remaja yang mencoba go internasional, begitu juga Ibu Khalid yang go internasional dengan desain busana dan desain batiknya.
1: Saya bertekun dengan karya saya ini, saya pameran. Pameran saya keliling ke Eropa tiap tahun ya, saya keliling ke Eropa. Jadi saya keliling dari tahun 2003 ya, tiap tahun saya ke pameran ke Eropa, ke Jepang ya. Tapi justru penghargaan itu akhirnya datang juga dari orang-orang yang punya kompeten di Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu sudah tahu dengan memakai batik saya. Itu dari mulut ke mulut aja, padahal saya tidak pernah sama sekali saya pameran di Indonesia. Iya.
0: Alasan Ibu Khalid untuk tidak mengadakan pameran di Indonesia, apalagi di Jogja, cukup beralasan. Di Jogja, sudah cukup banyak yang bergerak pada bidang yang sama, sehingga Ibu Khalid justru memilih pasar Eropa. Selain marketnya bagus, sekaligus untuk memperkenalkan batik Indonesia yang memang spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia, saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu sepertinya yang kita harapkan sebagai pengrajin ya.
0: Insan Edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan. Insan Edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia

0: yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di dalamnya batik. Insan edukasi dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan Teknik Industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid dengan mendesain batik. Untuk itulah, Ibu Khalid berfalsafah bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Insan edukasi, Ibu Khalid memiliki tokoh idola Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menurutnya sangat karismatik. Sedangkan untuk tokoh idola dari kalangan desainer mengidolakan desainer dari negeri matahari terbit. Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Khalid tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Khalid pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Khalid adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
1: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik itu yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik itu motif batik itu di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh, Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9, Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10, Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11, Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12, KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13, Maklingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14, Poliklinik Pagi Sore, Puskesmas dan Rumah Sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15, Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16, Rumah Sakit Tanpa Dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17, Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18, Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19, Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

siang menjelang sore sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar sahabat pendengar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sejak pagi hari mungkin sudah beraktivitas dan siang ini kayaknya cocok banget ya untuk beristirahat, mengistirahatkan kepala, badan, dan juga segala sesuatu yang kayaknya udah mulai melelahkan sekali gitu ya. Oke deh, sambil Anda beristirahat, Vita akan menemani dengan lagu-lagu yang pastinya bisa memberikan sentuhan yang penuh kebahagiaan. Ada banyak lagu-lagu spesial buat sahabat pendengar. Request lewat 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya, Vita punya lagu-lagu spesial untuk Anda. Salah satunya adalah penghormatan atas berpulangnya sahabat Titik Puspa, Bing Slamet. Bing, untuk Anda di 103,5 Magelang FM, hanya di Gelang Telu, Magelang Tempo dulu.

0: Lucu-lucu toh, nak.
1: Oh, alah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Wangi apa toh iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
5: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah, lan beragam menune. Ono bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu, ono opor ayam.
4: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
5: Wah yo iyo, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

0: Mutiara, karya Charles Dickens, novelis dari Inggris. Kemauan adalah seperti sebilah pedang tajam yang dapat membuat jalan melalui hutan rimba.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk membangkitkan kemauan dalam diri kita. Dengan kemauan, kita bisa melakukan tugas apapun. Sebaliknya, meski kita mampu, tetapi tidak ada kemauan, kita tidak bisa melakukan tugas apapun.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

siang menuju sore hari. Apa kabar nih sobat pendengar yang baru saja bergabung di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Sobat pendengar, pernah gak sih merasa semakin panik ketika hari Minggu udah mau berlalu? Ini kayaknya banyak yang merasa demikian ya. Tidak mau move on dari yang namanya hari Minggu. Yap, bukan hanya hari Minggu itu menjadi tanda untuk bisa back to the reality atau kembali ke kenyataan. Tapi rasanya ada kecemasan, ada gelisah, panik, dan bahkan bad mood ya, ternyata juga dialami banyak orang. Setiap hari Minggu, Minggu siang menuju sore, rasanya tuh udah lemes, gak ada tenaga, bahkan seringkali perut mules gitu ya. Perut mules gak jelas, udah kayak demam panggung banget ya. Pada hari Minggu, ketika dilanda rasa khawatir karena Senin bakal datang dan harus menyiapkan segala hal yang perlu dipersiapkan di hari Senin itu memang sudah normal ya. Tapi buruan aja deh, hempaskan rasa malas itu daripada sore hari nanti udah gak bisa ngopi cantik. Mending selesaikan sekarang deh tugas yang numpuk, kerjaan yang harus diselesaikan, bos yang harus dihadapin gitu ya, sampai perasaan belum cukup istirahat. Buruan, sekarang aja sambil dengerin lagu-lagu yang ada di Gelang Telu. Yap. Karena sore hari nanti sisakan waktu untuk beristirahat lebih awal, bahkan juga untuk bisa nongkrong cantik dulu di rumah atau mungkin di mana ya, di tempat kafe-kafe cantik itu ya, atau nonton film. Jadi ciptakan ruang berkualitas lebih sehat lagi bagi keluarga. Sayang banget melewatkan hari tiap menitnya untuk hal-hal yang mungkin saja kurang berkualitas bagi orang-orang yang selama ini sudah sangat-sangat menanti waktumu, atau justru ingin sekali bersandar, ya sekadar bersandar saja. Oke deh, selamat siang buat Lembayung Sutra, Rindu Farid Harja. Salamnya buat Mbak Nungki, ada Mbak Susi juga, Mbak Nadine, Bu Riono, Bu Nani juga, Pak Prianto, ada Pak Iwan juga, Pak Tarmono ya, semuanya aja deh. Buat Vita kebagian makasih aja, ditunggu lagunya. Oke, rindu ya, ditunggu. Nanti bakal Vita hadirkan bareng sama Lucky R ya. Ada Eyang Dipo, halo Gelang Telu, Seroja. Salam buat semua pendengar Gelang Telu saja ya. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas. Oke, terima kasih untuk Eyang Dipo ya. Apa kabar juga buat Mbak Murni, sudah sampai di rumah, enak rebahan, capek banget tadi pulang ngaji, jalan-jalan di Rindam. Wah, produktif sekali ya Mbak Murni hari Minggu ini. Waalaikumsalam. Selamat siang aja buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, ada Pak Herman juga, Bu Sadowo, Bu Eti, Mama Vega, ada Bu Endang Wahyu juga, Bu Riono ya, Om Yono, Bu Indarto sekalian, Bu Tuti, grup Merahati semuanya. Lagunya Ratih Purwasih, apa aja? Oke deh, ditunggu kalau gitu ya. Rindu dari Farid Harja muncul terlebih dahulu ya buat sahabat pendengar. Bu Pramono juga selamat siang. Ini rindu. Kangen-kangen. Farid aja bareng sama Lucky R di susul Seroja Set Effendi menemani sahabat pendengar di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwe. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1.

0: Sin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

gelang tempo dulu. Ya sahabat pendengar, azan asar sebentar lagi dikumandangkan ya, di pukul 15 lebihnya 7 menit. Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Di 0882-135-135. Halo Bu Pramono di Bandongan. Kasih kembalilah Tanto Yahya ya, versinya tadi sudah muncul. Semoga bisa membawa kebahagiaan di hati. Salam buat Bu Riono, ada Bu Wit, ada Bu Nani juga, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Sadowo, Bu Nurma juga, Mama Vega, Pak Iwan dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat Vita Matugas ya, terima kasih Bu Pramono. Selamat bersantai ria di hari Minggu ini ya. Cuaca sudah mulai lebih bersahabat ya, daripada di jam 12 sampai jam setengah tigaan tadi masih cukup panas. Jadi sekarang ini nampaknya lebih aman untuk bisa berolahraga. Tapi pastikan nih sahabat pendengar, kalaupun berolahraga mau di luar rumah, at least sudah menggunakan body cream atau mungkin body lotion. Yang lebih penting sih perlindungan SPF-nya yang bisa menangkal radikal bebas seperti cahaya matahari yang langsung menusuk ke dalam kulit kita. Selain melasma, ancaman kanker kulit juga harus diperhatikan ya. Sehat-sehat selalu deh buat kita semua, termasuk juga sehat kantongnya, sehat hatinya, sehat pikirannya, dan sehat mulutnya. Oke, kalau gitu banyak sekali lagu-lagu yang tentu saja bakal Vita hadirkan. Apalagi ketika hati sudah tidak percaya pada apapun itu. Seperti yang dikatakan Uta Likumahua. Untuk apa lagi? Spesial buat sahabat pendengar, Vita undang nanti kebersamaan di 366-899 untuk sesi fun live. Pastikan hanya di Gelang Telu dari 103,5 Magelang FM.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Mutiara Iman.
2: Mutiara Iman.
0: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis Riwayat Muslim.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
5: Gelang Telu Magelang.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kisah yang cukup pilu ya bagi 8 korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kisah yang cukup pilu ini ternyata menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua begitu ya. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sebuah tempat yang dekat dengan perairan seperti laut, danau gitu ya. Tapi kalau tidak mempunyai skill berenang dengan baik, tentu saja akan merenggut nyawa. Dari kabar internasional, ini ada kisah dari wisatawan Australia yang menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon. Dari RRI dikabarkan, Robin Concrieve, 68 tahun ya, wisatawan Australia yang berhasil menyelamatkan 8 warga korban tenggelam di perairan Ambon, Maluku, yang mana para korban dievakuasi ke dalam perahu layar Salty Docks yang ditemukan dalam kondisi sudah payah. Robin kepada RRI mengatakan bahwa dirinya bersama rekannya saat itu sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Misol, Raja Ampat, Papua Barat. Setelah melalui Tanjung Alang, dirinya melihat banyak serpihan kapal yang mengapung di atas permukaan laut. Tidak lama berselang, dia dan rekannya melihat 4 korban tenggelam, terombang-ambing, terseret gelombang bersama jerigen karena sudah kepayahan dan hampir tidak sadarkan diri. Dia pun bergegas untuk menyelamatkan dan mengevakuasi mereka ke dalam kapal. Kabar penyelamatan itu pun disampaikan kepada Agnes Matitaputi, warga Amahusu yang sering berkomunikasi dengan mereka selama berada di Ambon. Agnes kemudian mengabarkan kepada Babinsa setempat dan diteruskan ke Basarnas Ambon. Ya, awalnya Robin dan rekannya berniat membawa 8 korban tenggelam yang tidak diketahui asal-usulnya ke Amahusu untuk ditangani pihak berwenang. Namun, dalam perjalanan, Basarnas Ambon mendatangi mereka dan mengevakuasi para korban untuk ditangani sesuai dengan kewenangan. Sebelumnya, beredar kabar info orang tenggelam itu di media sosial. 7 orang asal Kabupaten Buru Selatan dilaporkan tenggelam bersama material bangunan. Wah, ini kita sebagai masyarakat ya, sahabat pendengar, patut waspada terhadap beragam ancaman meskipun sudah berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun tinggal di dekat dengan perairan seperti laut. Karena bahaya itu seringkali datang tanpa kita sadari dan tidak diduga-duga. So, lebih baik untuk ya ternyata menambah skill penyelamatan diri di air atau skill-skill menyelamatkan diri sebagai pertolongan pertama juga dibutuhkan ya bagi kita sebagai masyarakat yang mungkin saja menemui hal-hal ini entah di moda transportasi apapun ketika sedang mengendarai transportasi umum. Vita sampai nanti jam 5 ya, bakal menemani dengan lagu-lagu penuh kenangan di Gelang Telu. Yuk, Anda bisa kembali bergabung lewat 0882-135-135 dan juga bisa telepon di 366-899. Cincin Mutiara dari Ernie Johan siap untuk membersamai kita hanya di Gelang Telu.

0: Aduh, aku bingung deh. Cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Wetu RT.
3: Ibune ono ora, Pak?
5: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
7: Gelang Telu Magelang.

0: Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: DataGo Mobile.
4: DataGo Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM. Selamat sore sahabat pendengar Vita dalam kabar Indonesia. Dari dunia internasional dikabarkan Indonesia promosikan pariwisata halal Indonesia di Vietnam. Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Carolina Tinangon, mempromosikan pariwisata halal Indonesia saat menghadiri seminar internasional di kota Nha Trang. Pada kegiatan yang digelar 8 hingga 9 Juli itu mengusung tema Vietnam, The Emerging Global Gateway to the Halal Economy. Carolina turut mempromosikan potensi pengembangan kerjasama pariwisata halal antara Indonesia dan Vietnam, serta ketertarikannya dengan potensi pasar pariwisata halal di kawasan ASEAN. Poin-poin strategis tersebut disampaikan melalui pemaparan bertema The Potential of the Halal Tourism Market in Southeast Asia and Opportunities for Cooperation with Vietnam. Komunitas ini kini aktif menyasar layanan wisata yang ramah dan dapat mengakomodasi prinsip-prinsip halal, seperti ketersediaan makanan halal dan fasilitas ruang ibadah. Carolina menekankan industri pariwisata halal merupakan peluang besar untuk dikolaborasikan para pelaku usaha pariwisata Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, kedua pihak dapat mengembangkan paket wisata terintegrasi yang menghubungkan destinasi di kedua negara dan memperhatikan prinsip-prinsip halal. Sementara seminar di rangkaian tersebut dengan pertemuan khusus yang membahas berbagai strategis pembangunan pariwisata halal di Vietnam dan potensi kerjasama antar negara. Seminar dihadiri perwakilan United Nations Tourism Organization, Global Muslim Travel Organization, serta penerbangan dan lembaga dana investasi internasional. Kemudian lembaga sertifikasi halal serta para duta besar dan kalangan diplomatik dari berbagai negara muslim. Sahabat pendengar, kabar terkini seputar nasional terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Lucu-lucu tuh, nak.
1: Walaupun bune. Nah, anak yang nangis ya tindangan nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
2: Alah ya, yang penting niku kan anak menang. Boto nangis terus kilo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Magelang Teluk, Magelang Tempo dulu sampai nanti pukul 5 sore. Bu Sadowo, halo, selamat sore Bun. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Andi Mariam Nata Matalata. Oke, ditunggu ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, juga Bu Nani di Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Bu Erna Dwi, Mama Vega, Mbak Murni, juga Bu Tuti. Ada Pak Iwan juga, Pak Suprianto ya, Pak Dipoyono, Pak Royanto juga, Pak Herman, dan semua yang sedang merapat bersama Vita. Oke, terima kasih Bu Sadowo. Ini ada oh, Kak Lia ya. Terima kasih Kalia sudah bergabung bersama Vita ya. Oke. Sentuhan Cinta dari SAS Group. Lagu ini legend ya dan cukup terkenal di eranya. Untuk Anda di Gelang Teluk.

0: Gelang telu magelang tempo dulu. Halo-halo sahabat pendengar yang mau request di 360899 boleh banget ya. Vita tunggu kebersamaannya untuk bisa menyatu sekarang juga. Halo, selamat sore gelang telu.
1: Halo Tanti, selamat sore.
0: Selamat sore, baru bangun tidur kah cantik?
1: Sorean.
0: Ah, sorean.
1: Kesorean.
0: Oh, kesorean. Oke.
1: Okay. Apa tuh? Laku nggak?
0: Ya?
1: Masih bisa nggak laku?
0: Masih bisa.
1: Surat terakhir.
0: Boleh.
1: Ya standar. Masih terakhir lagi.
0: Enggak sih, masih ada kok.
1: Masih terakhir kali ya.
0: Iya, sampai jam 5.
1: Ke semuanya aja.
0: Oke.
1: Semua muamanya aja. Sampai terpali. Terus saya Mbak Vita.
0: Iya. Oke.
1: Makasih Mbak Vita.
0: Sama-sama Bu Nandi.
1: Selamat tidur.
0: Iya. Oke, waalaikumsalam Bu Nani. Suaranya masih serak-serak ya. Lagi batuk kah? Cepat sembuh deh kalau gitu. Ya, sahabat pendengar. Meskipun ekonomi sedang ya beginilah ya, indeks ekonomi nilai tukar rupiah meskipun anjlok, ternyata Indonesia tuh masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal loh bagi warga Uni Eropa. Masa sih? Emang iya? Seriusan? Gitu ya responnya pertama kali. Ya meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival atau VOA Indonesia tuh dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer lainnya. Mengutip data dari Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik atau Electronic Travel Authorization berbagai negara. Data dihimpun dari tarif resmi yang diterbitkan masing-masing otoritas imigrasi. Nah, dalam laporan ini, Indonesia tuh menetapkan biaya visa on arrival atau kedatangan ya, Rp500.000. Biaya tersebut setara dengan $31 bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nominal ini menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain loh, seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts dan Nevis, Bahrain, Selandia Baru hingga Kanada. Wow, berarti kalau ke Selandia lebih murah ya, dengan pemandangan alam yang luar biasa terpapar nyata, udara bersih juga di sana, air juga bersih. Kayaknya Selandia boleh nih dilirik ya, karena lebih murah biaya VOA-nya. Nah, besaran biaya tersebut juga sesuai dengan tarif resmi yang diberlakukan melalui sistem e-visa Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Euronews melaporkan Bhutan menjadi negara dengan biaya visa turis paling mahal bagi warga Uni Eropa. Selain membayar visa $40, wisatawan juga dikenakan Sustainable Development Fee $100 per orangnya setiap malam. Nah, sementara Ghana menempati posisi berikutnya dengan biaya e-visa mencapai $260. Ya, meski masuk dalam daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif VOA atau Visa on Arrival Indonesia masih jauh di beberapa negara lainnya, di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun hingga Aljazair yang mengenakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa. Semoga kita diberikan umur yang sehat ya, rezeki yang banyak untuk bisa membeli pengalaman. Bukan hanya membeli cerita, tapi membeli pengalaman untuk jalan-jalan. Bukan hanya di dalam kota Magelang saja, tapi di pulau-pulau yang ada di sekeliling kita dan juga di benua-benua selain Indonesia. Ya enggak? Amin kan dong. Oke deh, kalau begitu lagu spesial yang bakal Vita hadirkan Ini ada beberapa ya. Tadi Bu Riono, halo Bun. Birunya Cinta pengen diputerin. Baiklah kalau begitu ya, menemani sore hari ini. Salamnya buat Bu Indarto sekalian. Ada Bu Neni, Bu Mariono, Bu Nani, Bu Sadowo, juga Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, ada Bu Tuti Haryanti juga, Mbak Sekar. Petugas buat Vita sukses selalu, lancar rezekinya. Amin, terima kasih Bun. Oke, Bunda Sadowo terima kasih. Pak Endro juga. Iya Pak Endro, kadang-kadang penyiar itu punya treatment yang berbeda. Ada yang masih cukup waktunya untuk memutarkan lagu langsung diputerin dulu. Ada yang membacakan WhatsApp-nya dulu baru diputarkan. Ya, setiap orang penyiar pasti punya caranya masing-masing. Untungnya sudah diputarkan ya lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung dari Yogyakarta. Pokoknya salam buat semua pendengar Gelang Telu dimanapun berada. Salam sehat untuk grup Merahati. Dan Vita langsung saja ya, hadirkan surat terakhir. Bentar, Bu Riono dulu deh. Belum ya. Pokoknya buat sahabat pendengar, sampai jam 5 Vita masih punya lagu-lagu spesial untuk dinikmati. Yang terpenting adalah jangan pindah frekuensi, stay tune-nya cuma di sini di 103,5 Magelang FM. Birunya Cinta, versinya Helen Sparingga, Vita hadirkan terlebih dahulu, disusul birunya, birunya lagi. Disusul Surat Cintaku, surat terakhir dari Nike Ardila. Spesial buat sobat pendengar semua ya, stay tune hanya di Gelang Telu.

inilah surat terakhir. Jadi momen-momen yang cukup bikin kangen ya sama sosok Nika Ardila. Oke sahabat pendengar, usai sudah kebersamaan kita ya di Gelang Telu. Vita masih ada beberapa lagu spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana, karena di pukul 5 nanti juga akan ada dongeng. Dongeng anak ya. Ini bisa didengarkan bersama dengan orang-orang tersayang, termasuk juga buah hati dengan cerita untuk Anda. Jangan kemana-mana, karena di pukul 5 nanti juga akan ada dongeng. Dongeng anak ya. Ini bisa didengarkan bersama dengan

Yang benar saja, Bango. Tapi mengapa orang-orang itu membendung air sungai? Apa manusia tidak merasa rugi kalau telaganya kekeringan? Bukankah orang-orang di sekitar telaga ini juga sangat membutuhkan telaga itu? Ah, apa sudah separah itu cara manusia memperlakukan alam sekitarnya?

Halo Insan Edukasi, apa kabar? Kembali Paman Dongeng hadir menghibur Insan Edukasi melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Sudah siap mendengarkan kisah Paman Dongeng? Baiklah, Paman Dongeng akan membawakan kisah menarik dengan judul Bangau dan Ketam.

0: sebuah danau di pinggir hutan, hiduplah seekor bango yang sudah tua bersama ketam. Keduanya sama-sama pemakan ikan. Ikan-ikan itu mereka peroleh dari danau tempat mereka tinggal. Pada suatu hari, bangau sedang duduk-duduk sendiri, meratapi usianya yang semakin tua. Dia khawatir karena kegesitannya mencari makan sudah tidak selincah dulu lagi semasa ia masih muda.
1: Aku sudah semakin tua. Tidak selincah dulu ketika aku masih muda. Aku harus mencari akal. Bagaimana caranya supaya aku masih dapat menangkap ikan? Bagaimana ya?

anak-anak? Tak lama kemudian, Mbango menemukan caranya. Segera dia bergegas dari tempat duduknya untuk menemui Ketam.

0: tertatih-tatih, bangau terbang mencari ketam. Tak lama kemudian dihampirinya lah ketam. Pada saat bangau menemui ketam, dia berpura-pura menunjukkan wajahnya yang tampak sedih dan suram. Melihat bangau yang datang dan tiba-tiba menampakkan wajahnya yang seperti itu, ketam langsung menyapanya.
1: Hei bangau, kenapa wajahmu tampak suram? Kau tampak seperti sedang bersedih hati. Datang-datang kok langsung murung begitu, kenapa?
0: Mendengar sapaan ketam yang menangkap ekspresi wajahnya, bangau semakin bersandiwara. Katanya,
2: aduh, bagaimana tidak bersedih hati ketam? Sebentar lagi air telaga ini akan kering karena orang-orang membendung aliran sungai yang masuk ke telaga ini. Nah, kalau hal itu dilakukan, berarti kehidupan kita terancam. Karena ikan-ikan pasti sudah tidak ada lagi. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan makanan? Coba kau pikirkan itu, ketam.
0: Mendengar kata-kata bango yang begitu meyakinkan itu, ketam pun terbawa oleh kesedihan bango. Namun sebenarnya, dalam hati ketam juga tidak langsung mempercayai omongan bango.
3: Ah, yang benar saja bango. Tapi mengapa orang-orang itu membendung air sungai? Apa manusia tidak merasa rugi kalau telaganya kekeringan? Bukankah orang-orang di sekitar telaga ini juga sangat membutuhkan telaga itu? Ah, apa sudah separah itu cara manusia memperlakukan alam sekitarnya?
0: Bango pun melanjutkan,
4: itu kan cara berpikirmu, ketam. Cara berpikir kita-kita yang sangat membutuhkan telaga itu. Tapi bagi manusia, mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, bisa membuat bendungan air, merekayasa alam. Sedangkan kita para binatang ini, apa yang bisa kita lakukan, ha? Jadi kalau kau mengatakan seperti itu, ya mana aku tahu, ketam. Tapi bukankah memang begitulah watak manusia? Seringkali merusak alamnya sendiri. Kalau sudah begini, kita semua yang menjadi susah.
0: Perkataan bango terasa begitu meyakinkan. Ketam menjadi semakin terhasut oleh perkataan bango. Bahkan ketam pun ikut geram.
3: Wah, kalau begini keadaannya, celaka kita. Aku dan ikan-ikan di telaga ini akan mati. Padahal sejak aku menetas menjadi ketam ini, aku belum pernah pergi kemana-mana selain di sekitar telaga ini. Aduh, jadi bagaimana ya? Kamu sendiri bagaimana, Bango? Apa yang harus kita lakukan?
0: Bango merasa bahwa caranya bercerita sudah mampu meyakinkan ketam. Maka ketika ketam mulai menanyakan cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri, Bango langsung memberi jawabannya dengan penuh keyakinan.
4: Begini, ketam. Sejak aku tahu rencana manusia itu, aku langsung memikirkan cara yang terbaik untuk kita. Sebaiknya kau kumpulkan ikan-ikan sebanyak 20 ekor setiap hari. Lalu serahkanlah ikan itu kepadaku.
0: Ketam penasaran. Mengapa setiap hari harus menyerahkan sebanyak 20 ekor ikan dan diserahkan kepada bango?
4: Ya, memang begitu, ketam. Karena aku akan membawanya terbang untuk kupindahkan ke telaga yang lain. Dengan demikian, kehidupan ikan-ikan pun akan terselamatkan. Sedangkan setiap hari 20 ekor karena kemampuanku untuk mengangkut hanya sejumlah itu. Kau tahu sendiri kan bahwa aku sudah begini tua. Ah, sudahlah, tidak perlu diperpanjang lagi. Sekarang segeralah kau pergi. Beritahukan hal ini kepada ikan-ikan sebelum manusia itu membendung dan menguras habis seluruh isi telaga ini.
0: Ketam tampak sungguh-sungguh melakukan tugas mulia ini. Dia hendak bergegas pergi meninggalkan Bango.
1: Baiklah Bango, aku setuju dengan pemikiranmu. Kau memang pintar dan bijak. Baik, sekarang juga aku beritahukan pada ikan-ikan.
0: Tetapi sebelum Ketam berangkat, Bango memberi pesan satu kali lagi kepada Ketam.
4: Hai Ketam, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan sampai ketahuan manusia. Bisa-bisa kau ikut terambil manusia yang membendung telaga. Dan saat di perjalanan, jangan pernah turuti kata-kata atau hasutan binatang-binatang yang lain. Hanya satu yang harus kau pegang, yaitu kata-kataku. Ingat, ini demi keselamatan dan kelangsungan hidup kita semua, Ketam. Ingat itu.
0: Ketam menyanggupi nasihat Bango. Dia bersedia mematuhinya. Lalu Ketam segera menceburkan diri ke telaga untuk mencari ikan-ikan.

saudaraku sekalian, Ketam begitu bersemangat keluar masuk telaga untuk memberitahu ikan-ikan. Lalu segera dibawanya ikan-ikan itu di hadapan Bang. Dalam waktu singkat, Ketam berhasil mengumpulkan 20 ikan dan langsung diberikan kepada Bang.

0: Pada saat Ketam telah pergi meninggalkannya, Bango segera bergegas memakan ikan-ikan segar itu. Dengan sangat lahapnya Bango menikmati ikan-ikan. Ikan-ikan itu bukannya dipindahkan ke telaga, melainkan hanya dimakan sendiri. 20 ekor ikan segera habis dalam waktu sekejap, karena Bango memang benar-benar sudah kelaparan.
1: Alangkah enaknya ikan-ikan ini. Lezat sekali. Enak rasanya. Lebih enak lagi karena tanpa bekerja keras setiap hari aku bisa menyantap 20 ekor ikan. Bodoh benar si Ketam. Jalan pikirannya terlampau sempit. Mudah sekali kutipu. Bagaimana mungkin sikap seperti itu bisa menjadi pemimpin atas yang lain?

0: anak-anak.
1: Tipu daya Bango. Setiap hari Ketam memberi 20 ekor ikan, hingga ikan-ikan besar di telaga sudah habis. Setiap kali memakan ikan, Bango menyembunyikan diri, jangan sampai ketahuan Ketam. Bahkan seringkali ketika makan ikan, Bango membawa terbang kemana-mana ikan-ikan itu untuk menghindari Ketam, agar Ketam tidak melihatnya. Kini, setelah ikan-ikan yang berada di telaga selesai diambil Ketam, tiba giliran Ketam yang paling akhir untuk dibawa terbang.
2: Ah, bagaimana Bango? Sudah dipindah semuanya kan? Nah, sekarang tiba giliranku yang paling akhir. Bawalah aku terbang pindah ke telaga yang lain itu.
1: Bango bersemangat menerima tawaran Ketam. Namun dalam hatinya, Bango bergumam.
3: Aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Iya.
1: Lalu, Bango membawa terbang Ketam dengan sumpitnya menggapit leher bagian bawah Bango agar tidak terjatuh.

0: Mereka berdua pergi terbang mengarungi angkasa. Awalnya, Ketam merasa ketakutan terbang tinggi karena seumur hidupnya baru kali ini terbang bersama Bango. Namun, Ketam berusaha menikmatinya agar tidak mengganggu keselamatannya. Dari atas, Ketam dapat melihat dataran yang tampak indah menghijau. Betapa senangnya Ketam terbang bersama Bango.
1: Hai Ketam, apakah kau senang terbang bersamaku ini ya?
2: Ah, senang sekali Bango. Seumur-umurku, baru kali ini aku terbang. Enak ya Bango, menjadi binatang sepertimu. Bisa terbang ke sana kemari, mengarungi angkasa raya. Dalam waktu yang singkat, kau juga bisa segera menuju ke suatu tempat.
0: Ketam benar-benar menikmati suasana terbang bersama Bango. Sampailah perjalanan terbang mereka ke suatu tempat. Pikir Bango, disinilah tempat yang aman untuk mendarat.

0: Tempat itu biasa disinggahi Bango untuk memakan ikan-ikan. Ketam tidak langsung turun dari pegangan leher Bango. Namun tidak disangka-sangka, belum sempat turun dari pegangan leher Bango, terdengarlah suara ikan-ikan yang habis dimakan. Bahkan di antara tumpukan tulang-tulang ikan, masih ada ikan yang tersisa dan masih hidup. Lalu berteriaklah ikan itu kepada Ketam.
1: Awas Ketam, hati-hati. Bangau itu penipu. Kami semua bukannya dipindah ke telaga lain, melainkan kami disantapnya sendiri.
0: Mendengar teriakan ikan itu, Ketam tidak langsung melepaskan jepitan supitnya di leher Bango, melainkan menanyai Bango terlebih dahulu.
2: Ah, benarkah begitu, Bango?
0: Bango mengelak tuduhan itu.
3: Oh, tidak mungkin, Ketam. Itu tidak benar. Percayalah padaku. Ingat kata-kataku sebelum kau pergi mencari ikan. Jangan mudah terhasut omongan binatang-binatang lain, termasuk juga saat ini. Maka sebaiknya segeralah kau lepaskan supitmu itu dari leherku. Aduh, ini, aduh, mulai sakit leherku. Ayolah, lepaskan supitmu dan segeralah turun.
0: Ketam tidak percaya. Dia melihat sendiri tulang-tulang ikan yang berserakan di tempat itu. Maka Ketam juga tidak mau melepaskan supitnya dari leher Bango. Sekalipun Bango dengan sungguh-sungguh menjelaskan dan berusaha meyakinkan Ketam, namun hal itu tidak menyurutkan supit Ketam menggapit lehernya. Dengan nada kesal, Ketam menghujat Bango.
2: Ah, tega-teganya kau, Bango. Jadi selama ini kau menyuruh aku menyerahkan ikan hanya demi perutmu sendiri. Aduh, tega sekali kau ini, Bango.
0: Ikan pun terus mengadukan nasibnya pada Ketam.
1: Percayalah pada kami, Ketam. Bangolah yang memakan kami. Cara yang dia lakukan itu hanya tipu muslihat, karena sudah tak mampu lagi mencari ikan sendiri. Sudah begitu, dia malas bekerja keras.
0: Bango pun terus mengelak dan membela diri atas tuduhan-tuduhan ikan. Tetapi ikan terus bersuara keras untuk meyakinkan Ketam, karena melihat Ketam masih menjepit leher Bango. Bango pun berusaha melunak. Katanya,
3: oh, baiklah, baiklah. Aku akan jelaskan semua ini. Apa yang sesungguhnya sudah terjadi. Ah, tetapi dengan syarat, kau harus melepaskan jepitan supitmu itu dari leherku, Ketam. Leherku sakit, nanti aku tidak bisa bicara dengan baik. Ayolah, ayolah lepaskan dulu supitmu.
0: Teriak ikan yang semakin jengkel pada Bango.
1: Jangan, Ketam, jangan kau lepaskan, jangan. Nanti kita ditipu lagi. Dia harus menanggung akibatnya, biar tahu rasa.
0: Ketam pun memenuhi permintaan ikan. Maka dengan geram, dia menjepit makin kuat leher Bango.
2: Ah, kurang ajar kau, Bango. Kini kau harus menanggung perbuatanmu. Ini, rasakan lehermu kujepit. Rasakan sekarang, mampus kau, dasar akal busuk. Sepandai-pandainya menyembunyikan kejahatan, akhirnya ketahuan juga. Rasakan kau.

Begitulah anak-anakku sekalian, nasib Bango berakhir dengan mengenaskan. Ketam jadi marah. Bango dicepit lehernya oleh Ketam sekuat-kuatnya hingga mati. Yah, Ketam benar-benar dibuat kecewa dan jengkel. Saat itu juga, Ketam lalu meminta maaf kepada ikan. Ketam mengaku ikut bersalah atas matinya ikan-ikan di telaga karena ketidaktahuannya. Sejak saat itu, Ketam berjanji tidak akan lagi memakan ikan-ikan di telaga. Kini, Ketam berusaha mencari makan makanan selain ikan. Memang, di telaga itu belum semuanya habis dimakan. Masih tinggal ikan-ikan yang kecil. Sekarang, ikan-ikan itu sudah bebas. Dia bisa bertumbuh besar dan kelak beranak pinak. Maka di telaga itu, ikannya akan menjadi semakin banyak karena tidak ada lagi yang mengusik kehidupan mereka.

anak-anakku sekalian, kita bisa belajar dari peristiwa bangau dan ketam tadi. Perbuatan jahat yang ditutup-tutupi suatu saat pasti akan ketahuan juga. Bila kita berbuat sesuatu, kita pasti akan menanggung akibat.

Baiklah insan edukasi, demikian tadi kisah Bangau dan Ketam. Menarik bukan? Syukurlah kalau adik-adik merasa terhibur dengan kisah paman dongeng tadi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Esok kita akan bertemu lagi dalam acara dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta pada waktu yang sama. Jangan lupa, tetap rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik dan siapapun yang kalian jumpai. Sampai jumpa!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang. Korupsi dimulai dari hal kecil. Mulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Tepukin sama ke paripurno tapi songon dalu. Angge debur sing laras gending-gending Jawi ingkang tasih pun kelorace wonten ing klenengan nyamleng. Tiga jam pentel ingkang pun gadai nggih. Kados-kados menika panci wonten ing pundi nembe nglaras pedal dalu, nembe istirahat pedal dalu. Saya nglaras badhe pun rawasaken menawi wonten satunggaling ingkang waget angrencangi kawontenan istirahat nika nggih. Kados to klenengan nyamleng. Lepon omale wonten rencang-rencang utawi sederek ingkang dalu nika iki sampun mulai kempal. Sampun noto satunggaling rencana wonten ing puni mangken dalu nika kangge ngrencangi mresani final Piala Dunia nika. Menapa gitu. Jih, maji mboten pungkiri, sahabat pendengar mboten pundi, sami yang gade wedal ingkang longgar, saat deringe pun sawe, sari, kalau pitados wedal menikoki badi pun sami nikmati, nggih. Sinasa namung ngendikan ingkang enteng-enteng. Nih rencang-rencangnya kadang ngendikan nih ke, yaudah ngedebus ya, gitu. Nika gitu. Ampun dipun sepeleke lho ya. Kawontenan-wontenan pun ngendikan ingkang enteng menika iki kadang menika andadosaken piyambak nika waget. Pun maksimalaken anggenipun sami kekancan. Lah kadang-kadang nika iki wonten satunggaling ide-ide ingkang mboten kanyono ternyata bener. Anamu ingkang kedapun mangertosi wonten ing pundi panjenengan menawi nembe sami ngendikan nika ampun beto igune dhewe-dhewe anapun ngaten ora dadi gitu. Amargi kadang menawi ngendikan kalian rencang-rencang terus dhewe menika menawi ingkang pun dalaken yo igune piyambak wis ra tekan gone tenan anane nggih padudon gitu. Nika saestu. Kadang menika mboten pemrung kiri. Yeah. Menapa ingkang akhiripun dadosaken padudon nika margi kadang piyambak nika kanthi menapa ide ingkang pun gadahi rencang menika karepe kedah manut kalian piyambak. Niki mboten saged gitu. Lha kadang-kadang nika sedayane gadah ide piyambak-piyambak. Lah kanthi ide-ide dia menika pun kampalaken dadah seketunggal pun putusaken ingkang sae. Nika sempurna. Gitu. Ini repot namanipun sampun ngedalaken ego ini repot gitu. Nika. Lagi monggo mugi-mugi kelingan nyamleng wonten ing dalem nika iki waget angrencangi panjenengan kanthi rironcening gending Jawa ingkang indah nggih ingkang beto sasana ayem tentrem saha ngresepaken nika gitu. Ana mung kula wau no. Menawi sampe ngendikan kan rencang-rencang utawi rembagan niku anggen niku rencangi klenengan ngamung beto iku nih gitu. Menawi piyambak iki moten wonten satunggaling napa nggih nggih paketun wasta niku kata mutiara. Ojo keminter mundak keblinger niku gitu. Keminter nika menaipun wastani waketun wastani rumongso langkung pinter tinimbang tiang sanes yeah. Tiang ingkang keminter nika biasanipun boten remen dipun paringi pamrayogi biasanipun ngatri kok yeah. Boten purun sinau saking pengalamipun tiang sanes awet sampun rumongso paling mangertos biasanipun ngatri kok gitu. Nah menawi keblinger nih kang, gitu. Waket pun wastani menika kesasar utawi klentu anggenipun menggali utawi tumindak.
Mila piwulang menika ngimutaken dateng kita sedaya bilih. Sak pinter-pinteri tiyang utawi manungsa nika tasih kathah perkawis ingkang kedah dipun sinaoni nika. Lah wonten ing pundi gesang bebrayan gitu kan anda Pak Asrep nika dados paisan ingkang adiluhung gitu. Nika mboten magetun pungkiri. Ini yang ingkang saya itu gada kawruh. Ini kok biasanya pun buatan remen ngeluharakan pribadi pun piyambak. Malah langkung remen rembagan kanti santun soho ngajeni pemanggi pun tiang sanes. Nah ini kok lajeng wonten unen-unen malah ngaten gitu. Ngilmu iku kelakone kanti laku lekase lawan kas nika gitu. Ngilmu nika mboten namung dipun gayuh kanti wicara ananging ugi kanti tumindak pengalaman lan budi pekerti lan nika gitu. Menawi piyambak kertas sinau sareng-sareng gitu saestu kesangan kau sekejo, betul nonton ingkang nama tempat tujuan ya, saling hormati. Niko, unggah-ungguh pun dipun agem. Sugeng dalu matur nuwun. Ingkang dalu menika kisah men sami pinara wonten ing 082 135 135. Ya, tak kasihi Dani. Supados samangke gending ingkang pun remen nika waget pun kula nglaras dumugining tuntas. Nggih, ngaten nika panjenengan leres gitu. Awet kadang nganti menapa gending ingkang durasinipun nika saestu dawa. Nika kadang ora dipedhot ya dawa, ning dipedhot ya ora penak. Dilema ini. Namun menaik pinggir yang anggini pun gabung nih kalau gasih lah mesti pun gak kulo tokno kanti rampung gitu. Jadi Pak Dabut yang ngomong tengkaran ganteng manggung sekarang dalam ngomong tengkaran sama nyaweci wonten yang lenengan nyamleng sama ngepun kalau tadi menopok kending yang pada waket pun laras ya nonton lah tidak ngasih nonton tromol rem ya selepek Mataram mawi rambangan Asmarandono Banyumasan ya gitu enggak. Namun sama ini pun ngelaras hingga menikah rombian ya nyengkuyung pembangunan monggo laras wonten tabuh wolulas sak langgungnya pun kawan doso setunggal menit. Sareng laras gending-gending jawi ingkang pun kelaraci wonten ing klenengan nyamlang. Tumugi sama kepari pun tamu songo lumantar 103 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sareng

0: infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi, kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus, gimana ya?
3: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan.

0: Batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
1: Kenapa todi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngapain deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12.

KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas

Lanjut monggo sahabat pendengar, lajeng akan malang ini pun saming laras gending gending jauh ye. Ingin tak sebengkau racik wonten ing kelenengan nyamleng. Lumantar 103 Kemagangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Temukan di samangke tapu songon dalu. Lanjut sahabat pendengar, panci ingkang namine pun kawontenan setunggalan setunggalipun menika

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Wetel semeniko bisa menetakan tabu Wolu dalu Sak langkungipun kawan doso pitu menit. Mboten kraos. Insyaallah setengah tembang melingga pun aturaken. Nggih. Matur nuwun ingkang sampun sami nyawiji melai tabu 6 kula wau. Tembung samang ketabu songon dalu nggih. Lagi mugi-mugi kemawon ganti menopo gending-gending ingkang sampun kula aturaken. Nika saya itu waket pun sami temel rencang laras lan kanti menopong.

Masya Allah. Lemah tanpa pungkiri gitu. Sinaosa namung gending piyambak remen lan menopo gending ingkang pun remen menika kawaget pun laras. Kadang mboten kanyono piyambak niko otomatis langsung badhe ngendika alhamdulillah gending sing tak senengi ditokno. Lho niko saestu, wilo niko ampun nyepeleke kados-kados niku barang sing cilik ra ana migunani. Ampun salah gitu. Sesuatu yang sekarang besar itu awalnya dari kecil. Longko sing jenenge metu langsung mak bedunduk gedhe nira karuan niku longko. Banyak keajaiban dunia ini. Ngapunten, kemusing nih paman ye. Lanjut sama pendengar, teman-teman model ingkang pun kadhe sampun cepet mila. Setunggal gending maling kepada teraken lan kalau Dani pamit ye. Ye, mugi-mugi dalem menika dalu ingkang saestu waget pun panjenengan sami nikmati. Sami pun tamel ngelaras sak tiring pun samangke sami istirahat ye. Monggo. Ojo keminter, mundak keblinger. Moga waket sarang-sarang pun emut ye. Panji sekejane pun piyambak nika waket tetes tiyang. Ojo keminter, mundak keblinger. Moga waket sarang-sarang pun emut ye. Panji

nuwun, sekeng dalu, sekeng istirahat, monggo sareng pun jagi kesehatanipun. Lan pun kata lumpen, aturaken salam kalau Dani, kata keluarga panjenengan. Pun kata lumpen, tabu songo tumukin tabu stoso, kata sepatatan panjenengan waket midang ngatakan pagelaran ketoprak Mataram. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103.3 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Tresno Bedoyo naturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadhi malih ngaturaken sampeting cariyos Layung Wilwatekta perangan kali. Cariyos menika dipun petik saking buku waosan Lembayung Merah. Seratanipun sederek asmaraman S. Kuping Hu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken.

0: Leku ngenteni kowe wis wiwit mau jari Ranggalawe.
1: Ora kok dadi kowe ning dalem kasenopaten ana apa, Mahapati?
0: Lho goleki kowe. Jare kok numpak jaran.
1: Aku negarke Megolamat. Ayo Megolamat ki nek ora
0: tak negarke.
1: Wong sing jenenge ditegarke ra ya ditumpaki kok.
0: Lho ana sing ditegarke iki men ditaleni yo jarane dibung-bungke iki ya ditegarke diplayoke.
1: Watene yo len nututi kepontal-pontal kok. Iki mau bar tak tegarke. Mergo nek ora tak tegarke kuwi sedina wae njur glodakan ning gedhokan.
2: Nyun pangapunten Dara Senopati, menika wonten tamu sampun wiwit wau kula parang badhe nglajengaken pedamelan wonten wingking, Dara.
1: Ya. Kana dirampung kisik gaweane, ya.
0: Kae abdimu. Sapa jenenge?
1: Lah kowe iki mau sak pejagong apa durung
0: tepung kok piye? Abdi, aku gaweke unjukan. Sere, ya. Sere. Ati, Mas. Omong ngetupus ki mau aku durung takon jenenge, Jan.
1: Lho, kaya-kaya kowe wis sak pejagong sak untara iki mau.
0: Ayo ning ora takon jenenge.
1: Kae abdiku Gandini.
0: Oh, Gandini to.
1: Dadi cetane kowe teko ning Kasenopaten kuwi goleki aku apa goleki sapa?
0: Iki dalmu. Kowe Senopati Majapahit. Aku go Senopati Majapahit. Tekaku mrene mesti wae goleki kowe.
1: Terus ana perlu?
0: Ya dianggap perlu ya pancen perlu.
1: Ana apa, Mahapati?
0: Aku tak takon. Kowe dadi Senopati Majapahit. Apa wis rumangsa kowe kuwi mukti? Apa wis rumangsa kalungguhanmu wis dhuwur? Wis cukup semono?
1: Kok nyerweteh pitakonmu? Ayo sing jenenge kalungguhan sing wis kaparingake marang aku. Iki mung gue ngaku saka pangrasaku lho. Aku wis rumangsa dhuwur. Duwi kalungguhan Senopati lan uripku kuwi ya wis rumangsa tentrem.
0: Tegese wis duwe ora duwe pangarep-arep munggah pangkat. Ngono apa?
1: Lah nek kabeh kuwi rak gumantung sing ngasta. Sing ngasta ning Majapahit kene.
0: Lho ngono karepku. Nek jagake sing kuwasa ana ning Majapahit. Sang Prabu Sang Gramawijaya. Kuwi ora bakal dipenggalihake mligi. Sebab sing dipenggalihake Sang Prabu Sang Gramawijaya ki Majapahit sak kukuban. Narapraja sing maewewu.
1: Ya,
0: Durung papan-papan sing dadi wewengkoning Majapahit. Dadi penggalih dalem ki ora bakal mligi menggalihake narapradane Senopatine.
1: Ya,
0: nek Senopatine narapradane ora mosik munjuk ana ngarsa dalem Sang Prabu.
1: Kok dhisik to. Sang Prabu Sang Gramawijaya. Kuwi tuhu wicaksana. Paring kalungguhan karo narapradane. Wiku mesti dipenggalih lan dipetung luwih dhisik. Endi sing gedhe labuh labete tumrap Majapahit kuwi mesti bakal dipenggalih lan diparingi kalungguhan sing murwat karo labuh labete.
0: Ning ngono Ranggalawe. Kuwi lali. Nek kalungguhan pangkat kuwi kudu dibudidaya. Kepecarane amrih duwe kalungguhan kang luwih dhuwur. Budidaya, nek ora budidaya ming ngenteni tetesing embun.
1: Ora kok dadi kowe duwe penemu kaya ngono. Apa jane sing tok angkah ning Majapahit kini?
0: wong urip kuwi diwajibke mbudi doyo.
1: Heeh. Pancen,
0: iya. Uga ngreka doyo. Wis mbudi doyo, ngreka doyo, kepiye carane amrih duwe kalungguhan kang luwih dhuwur syukur bagi cinaket ana ngersa dalem Sang Prabu Sanggrama Wijaya.
1: Nek perlu kalungguhan ki ora mung cukup Senopati ngono apa karepmu?
0: Sandure Senopati ana. Apa meneh?
1: Ya,
0: Majapahit saiki ra sing lenggah Sang Prabu Sanggrama Wijaya. Durung ana rangka dalem. Nek aku, iki nek aku. Upama kelakon ngono aku kepengin ngalah. Ngangkah kalenggan Patih Hamangku Bumi. Nek aku kelakon dadi pepatih dalem. Merangkani jumeneng dalem ning Majapahit. Tekse kalungguhanku wis pentok sak ngisor dalem Sang Prabu. Sak ngisor Sang Prabu Patih. Ya. Ki piye carane anggone mbudidaya?
1: Oh, dadi.
0: Ki upama ngono
1: kuwi. Dadi leh momong daki-daki iki mau tlonjonge kowe kuwi mung kepengin ngarah kalungguhan Patih ning Majapahit kene. Ngono.
0: Duh.
1: Mahapati. Tak kandhani yo. Kowe kuwi diparingi kalungguhan Senopati kuwi, munggo ngaku kuwi kalungguhan sing wis dhuwur. Mergo nek Sang Prabu Sanggrama Wijaya bakal misudo rangka dalem. Gak kudune yo dipetung-petung endi Narapraja sing gedhe tenan lapuh-lapete lan endi Narapraja sing pantes merangkani ning Majapahit kene. Dadi ora sak-sake wong kuwi bisa nglenggahi minangka dadi rangka dalem ning Majapahit kene.
0: Kabeh kuwi cara.
1: Ya.
0: Cara. Wawasan dalem ngono monggo pancen kuwi kudu ngono.
1: Ya.
0: Ning kabeh kuwi menungso ora wajib mbudidaya. Aku nduwe cara dhewe, aku mbudidaya manut karepku manut caraku. Apa aku kleru?
1: Ora mau ngono. Ora kleru.
0: Nah,
1: kowe duwe gegayuhan sing luhur. Syukur bagi kowe bisa kelakon dadi rangka dalem. Tegese kabeh gegayuhanmu kuwi kelakon. Ning ngono, Mahapati. Pancen kalungguhan rangka dalem iki wis dipenggalih.
0: Wah, syukur.
1: Dening Sang Prabu Sanggrama Wijaya. Ning ora saiki lenggali. Ning wis kapenggalih. Pancen kudu ana sing merangkani ning Majapahit.
0: Iya iya.
1: Sesuk anggone menggalih kuwi nek wis kebuanabrang kuwi bali saka tanah Melayu. Mergo kebuanabrang kuwi saiki lagi nindakake kewajiban ning tanah Melayu. Lah sesuk nek kundur lagi dipenggalih karo kabeh Narapraja ing Majapahit kene.
0: Oh, dadi leku kandha ki mau kemrungsung ya.
1: Lah wong kowe kuwi omong kok orang nganggo tok pikir luwih dhisik.
0: Ya ya ya ya ya ya.
1: Kesusu nek kowe kaya ngono kuwi, eh?
0: Anu, Ranggalawe,
1: piye?
0: Sesuk dina Respati manis ki kabeh punggawa ora katimbalan sowan ning Puri Wilwatita.
1: Ya,
0: klebu kowe.
1: Ya,
0: aku ngabari ngono kuwi. Dadi sesuk sowan ning Wilwatita.
1: Ya. Sesuk aku mesti sowan ning Wilwatita.
0: Ya, nek ngono aku tak mulai dhisik.
1: Wis. Ora ning dalem Kasenopaten kene dhisik.
0: Wis wis sesuk meneh, sesuk meneh, sesuk aku mesti karo rene.
1: Oh, ya ya ya. Ya. Sesuk aku sowan.

0: kira ya njur aku to ten. Wong kowe kuwi muni kepengin. Lah menyambut gawe ning endi to yu? Ayo ning kasino paten ning negara kuwi cedhak kraton. Saiki kowe bareng tekan kene kerencungan te kepengin bali. Sing bingung rak aku to.
1: Asin kepenak medayoh ki ya sedelo ya ora suwe-suwe.
0: Njur aku ki nek ora ngeterke mulih kainan kok nek ana apa-apa. Ning nek muni ngeterke mulih, aku kuwi duwe tanggung jawab, Jeno.
1: Aku ora diterke mulih ora apa-apa yo ming ra tekan ngomah.
0: Wis.
1: Ha ya mesti bingung to. Apa dalane ting celkutik munggah medun
0: pisan kuwi liwat pereng. Kuwi ki cah wedok to rupane rada melek. Neng dalan kuwi wo tak omong.
1: Aku lara ati nek iki.
0: Piye ta?
1: Melek kok ming rada iki rajan go jagajeg banget.
0: Kowe iki sing jenenge Ayu ora? Neng ora elek lho to piye? Ora, Ayu ki ora neng ora elek lho.
1: Dadi go jagajeg.
0: Wong lanang kuwi oke-oke. Nek nyawang wong wadon kuwi ora ming mergo Ayu. Kae iki elek ning kok aku kok piye ngono ya. Mbok sedep kepiye polane? Apa potongane awak?
1: Aku kepetung nggon ora ala ning nak nyawang piye
0: ngono. Lah rak saiki nek upama rupane ayu yo nek mlaku sikile tunggake ning ngarep abare piye?
1: Impor. Jenenge impor kok
0: ya. Lah ya kan ya
1: jenenge. Ning luwung impor timbang cekeh.
0: Cekeh oh cekeh ki ngene.
1: Oh nak cekeh ki malah mekekah-mekekah kae sile mlaku nak impor malah tengkreng malah. Impor ki malah lengket nak cekeh malah ora rengket.
0: Cengkeh iki sing rengket ki dengkule kok nek cengkeh iki.
1: Ora yo.
0: Heeh.
1: Apa?
0: Cengkeh iki ngene iki dengkule gak mepet ngene iki kok sikile sik ngisor megar.
1: Nek impor malah sik megar kuwi.
0: Ah nek impor ki sing megar mugare mlumah. Nah ngene iki.
1: Apa padha-padha sikile lapar kok jenenge werna.
0: Mula aku ki rak yo bingungku ngene. Ya kaya ngene iki rasane Mbak Yumu le nyambut gawe nderek piyayi. Samo barang apa wae nganggo tatanan.
1: Ora kena calcul ya. Ngene iki wae njur pamit aku ngeterke mulih ngono njur gawean kene.
0: Ya ora pareng to ya. Engko malah kowe kon ngeterke prajurit kene sing jaga ngarepan kaya gedhe-gedhe wong e. Mongko kaya arang-arang mulih. Nek wong wong wedok ra pusi ganas banget.
1: Aku nak sik kulon lawang kae wedi aku yu.
0: Mula ku
1: wong banget yu.
0: Wong nek aku liwat wen ndelok dhek iki merem apa ora kok. Nek ora merem rawane
1: kae jenenge saking lemune dadi melek ya ketok merem-merem ya ketok.
0: Ora dasare ngono. Rada kurang ajar.
1: Apa?
0: Weh.
1: Mulane nek aku liwat ki rambuté dabul-abul ngarep yu.
0: Piye?
1: Rambuté ngarep kuwi digunyer nek aku liwat. Kok jambule kok dubengke terus iki men ngopo ngono rek.
0: Nek aku liwat kono ora piye-piye kok ning diam-diam. Karep aku ben mengo. Aku ya ora mengo. Tak lirik tok ae.
1: Wong mengo ki nek ana sik dengo kok nek sik dengo ora pati nyedepi ya ngopo mengo.
0: Tau pas arep kurang ajar karo aku.
1: Ngono ki dikawaki.
0: Wis cedhek banget kae. Wong gethok kuwi wis isis kae gethok kaya wong nang mburi.
1: Didamu apa piye gethok
0: iki? Ah ora, aku jare tok. Oh monggo Ndara. Aku tidak ada yang rawuh krepat balim cecek mana tetap aja ngomong tombak gini dapur sih kok ngono ya
1: oke bentinnya karo Ndara
0: anggar wah susah baik ini aku ranggo rekam di tangannya demok geger kuis masih iya ta mau ada yang ngagung kira abdu dalem kena asik
1: ayo pak sedih ini nadan desa ki kulitnya resik kok ya kue ki kuning ya.
0: Nek ora awakku resik apa ditompo.
1: Ya
0: kene iki
1: awas dene ra ono sing ngolo yo. Sik putri-putri kayu kabeh abdine.
0: Lah sing ngolo ku ya ming aku kok itu kae.
1: Ora aku ya ora.
0: Oh, ning aku ki ra le apik ra mergo sandangane rada melek-melek kuwi. Nek ora ka aku wis.
1: Aku jane
0: yo rasa mulih. Le mulih sesuk nek Ndara putri kuwi wis mundur utawa aku dikeparengke matur karo Ndara Ranggalawe ini ora yo rasa
1: aku ning ngoki nak kowe nyambut gawe njuk aku
0: kowe engko tak daftarke kok bingung wae lho
1: iya no iso apa yo
0: ha yo engko delok-delok kok
1: mesti ketompo nak mesti ketompo gelem aku
0: Hanya aku durung mesthekke, mung engko tak aturke karo Ndoro Ranggalawe.
1: Ki adikku ngono.
0: Heeh, oh, ya ora kudu awar aku tak ora apa-apa ta.
1: Jare nek sedulur malah ora ditampa, nek sedulur dhewe iki malah.
0: Lho saiki iki sing jenenge Wicaksono, senajan kuwi adine dhewe nek pancen mumpuni pinter tenan kena ngopo kok ora di dadekke prajurit. Ya, saiki wong liya ora iso apa-apa malah dadekke prajurit. Ngopo?
1: Ora usah wedi takon nyambut gawe tenan sedulur ya ora apa-apa ya to.
0: Lah
1: sing ora iki sedulur kudu wong liya ben rasane nyambut gawe.
0: Kabisane. Heeh. Mula kowe ning kene kan masak enak.
1: Iso aku.
0: Ha iya ta wong wingi ya ngendika iki sing gudeg sapa mbok? Rahayi kula.
1: Ya matur ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Jer muni piye?
0: Cah ngendi nggih lare dusun niku. Adine anake mbok enom aku. Bapak mien tak rapi lah. Nah, lah. Kau kira anak embok enam, aku rasa anak embok tua.
1: Hah? Aku malah gak ngerti.
0: Kau gak ngerti piye? Ya, harus ngerti kan biaya nong.
1: Oh, nak tergesegi. Mbok kau itu tu mbok muno.
0: Ya tu. Wang mbok muka aku meh podo kau umure.
1: Yo, yo orang ngono kuwi wong jare ngono kuwi kon kaya sedulur dhewe malah tak undat-undat dhewe.
0: Ora apa-apa. Ha ning tenang gak pun yo apik to.
1: Nah iya, men sumah dulur iki yo ora usah ngomong nak aku iki ning kene kok yo ora usah ngomong nak niku tunggal dede tunggal kula ngono.
0: Ya wong e ana apa ta nek bloko.
1: Nek tunggal bapak ki dulur tenan.
0: Nek tunggal mbok ki jenenge sedulur asu.
1: Hah?
0: Tunggal
1: asu. Jenenge ora sing gegiri.
0: Eh, tandane kok. Oh, nek sak wayah-wayah

0: ngerti dhewe kok. Ngono.
1: Ning aku ki aku lho, nek liyane ngono mbuh. Ning aku. Aku nek ngono-ngono ki bloko karo mbok tuwa.
0: Oh, nek ngono. Tegese kowe iki.
1: Aku jujur kok.
0: Heeh, ah, jujur iya.
1: Bloko.
0: Bloko.
1: Nek liyane ada wedi, do selak.
0: Ya.
1: Nah, aku ora kok. Takon heeh.
0: Njur mbok tuwa piye tok blakani kaya ngono kuwi.
1: Mula bojoku e. Mbok tuwa e.
0: Trima.
1: Nesu.
0: Ora ngono.
1: Wah. No.
0: Ning watakmu dinesoni ya wis meneng wae kae ya.
1: Wong aku ndablek
0: ora rak ngono.
1: Ora. Sesuk oleng pisuwanan Puri Wilwatik ta kuwi. Kejaba ngenteni suwane utawa tekane kebuan nabrang singko tanah Melayu. Kira-kira ngrembug apa?
0: Wah, perkara arep apa sing dirembuk ing pisuwanan agung mengko aku ki durung ngerti. Saka kepareng dalem Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana apa ta sing arep dipenggalih.
1: Ngono, Kakang Lembusura. Iki tembungi ya ming omong-omong wae. Ming omong-omong udar gagasan.
0: Apa?
1: Kalenggan pepatih dalem kira komplang. Durung ana sing pinitaya utawa sing didapuk dadi pepatih dalem. Patih Amangku Bumi.
0: Iya.
1: Aku duwe gagasan upama aku sing dadi pepatih dalem ngono piye? Sebab dititik sekolo labuhanku tumrap Majapahit aku kuwi ora kurang. Setya bekti marang Raden Wijaya sing saiki lenggah jumeneng ratu kanthi sebatan Sanggrama Wijaya. Aku kuwi wong setya. Setya. Ora tau badal dawuh.
0: Iya.
1: Upama aku sing dadi rongko dalem ngono ora ya wis wangun to.
0: Ya.
1: Wis pas to.
0: Nek perkara umeng upama wong iki durung kelakon. Upama Adi Mahapati kuwi sing dituding dadi rongko dalem upamane. Ya wis apik-apik wae. Ning rak kawicaksanan kabeh kuwi ana asta dalem Sang Prabu Kertarjasa. Lan sing jenenge Kulungguhan Patih Hamangkubumi iki dudu kulungguhan sing baen-baen lho, Dik. Iki kudu milih wong sing pancen ya siji pinter, loro wibawa, wicaksana, sing labuh-labete tumraping negara iki ya gedhe. Kejaba kuwi sing jenenge Kelungguhan Patih Hamangkubumi. Kuwi Sang Prabu Kertarjasa mesti ora bisa mutuske dhewe sadurunge mundhut tetimbangan karo para parampananing praja. Para dang acarya kasugatan, dang acarya kasiwaan ngono kuwi mesti dipunduti tetimbangan sapa sing pantes lungguh ana ing dampar kepatian. Kuwi mesti kaya ngono kuwi.
1: Senajan ngono ra kudu mbutuhke panyengkuyung.
0: Lah iya.
1: Lah itu. Mula aku omong ngono mau kondo ngono mau supaya Kakang Lembusura ki nyengkuyung karepku. Ngono lho. Senajanku ya dirembuk. Ning ra apese ra ono panyengkuyung ki aku wis ndek gondelan ngono lho. Dudu karepku dhewe ning mergo disengkuyung banjur aku jago dadi pepatih dalem.
0: Ya, nek merkara penyengkuyung ki gampang ning sing baku para parampara Sang Prabu ki sopo sing arep ditemtokke minangka jagone warangka dalem. Lan kuwi dedhasare iki ora mung perkara labuh-labet to, Di. Bab sing jenenge labuh-labet gedhe iki ora kena nggo ukuran. Ana wong sing labuh-labete gedhe ning ketoke labuh-labete gedhe jebul mung ngemu pamrih. Ngemu pamrih bareng wis di paringi kelungguhan sing dhuwur ming lenindake kewajiban ming njur nuruti butuhe dhewe kanggo kamuk tening dhewe ora nengenke butuhe kanggo
1: lho. Aku ora ngono kuwi. Nah, aku ora duwe gagasan ngono kuwi. Saya ngono wae ya. Ayo do sowan ana ing Wilwatik ta.
0: Oh, ayo.

Makatan Kelowo, sahabat pendengar Sutrisno Budoyo. Program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada pagi hari ini bersama saya Ahmad Saihu, penyuluh agama Islam Kementerian Kota Magelang, dalam program Cahaya Iman pada Radio FM Kota Magelang, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'mah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat sehat dan nikmat semua apa yang telah kita rasakan bersama, dan mudah-mudahan kesyukuran kita bagian dari bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu segala kenikmatan yang kita terima kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita, perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepada kita, dan tentu juga bisa untuk bersama-sama meninggalkan larangan-larangannya. Tentu harapan kita agar kita mendapatkan ridhonya dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi ini sedikit akan kita bahas tentang hemat di era digital, teladan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hemat di era digital dan teladan kesederhanaan Rasulullah ini sangat penting bagi kita semua. Hidup di zaman sekarang, hidup di era digital memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli apa saja yang kita inginkan. Namun di balik itu, ini adalah ujian agar kita tidak terjebak dalam hidup konsumtif atau boros dan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Oleh karenanya, mari kita belajar hidup hemat di era serba mudah ini, tentu dengan meneladani kesederhanaan panutan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa maksudnya? Maksud dan tujuannya agar rezeki yang Allah titipkan kepada kita menjadi rezeki yang berkah. Oleh karenanya, sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa menghemat, dan bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini tentu akan membimbing sekaligus menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan yang semakin penuh dengan dinamika. Di era kehidupan modern yang serba digital ini, iman dan takwa akan menjadi rambu-rambu perjalanan, sehingga kita tidak berbelok dan terbawa pada kondisi yang akan menyulitkan kehidupan kita dan jauh dari nilai-nilai yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.

pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di era modern saat ini, memang berbagai fasilitas dan kemudahan bisa kita rasakan bersama melalui adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua bisa kita akses dan didapatkan dengan cepat. Di antaranya, contoh adalah kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Hari ini, misalnya, hampir semua kebutuhan dapat kita beli hanya melalui telepon genggam yang ada di tangan kita. Bahkan sambil berbaringan di atas kasur pun bisa. Berbagai aplikasi belanja menawarkan kemudahan sekaligus diskon, bahkan promo, gratis ongkos kirim, atau yang sering kita dengar ongkir, hingga kemudahan pembayaran melalui cicilan, melalui berbagai macam cara. Para pendengar yang dirahmati Allah, semua terasa begitu mudah. Namun muncul pertanyaan bagi kita semua, apakah semua kemudahan itu benar-benar membawa manfaat? Nah, inilah yang harus kita perhatikan bersama. Ataukah justru tanpa kita sadari telah mendorong, menjerumuskan kita menjadi pribadi yang semakin konsumtif? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, fakta yang terjadi saat ini, banyak di antara kita yang membeli barang bukan karena membutuhkannya, tetapi karena tergoda oleh potongan harga. Ada yang membeli karena takut kehabisan promo. Ada pula yang membeli karena melihat orang lain memiliki barang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang rela berutang demi memenuhi gengsi dan gaya hidup. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi ekonomi saat ini tidak selalu mudah. Coba kita perhatikan bersama, dimanapun kita rasakan kondisi sekarang, harga kebutuhan pokok terus mengalami perubahan, biaya hidup semakin tinggi, kebutuhan keluarga semakin banyak, sementara penghasilan belum tentu ikut meningkat. Dalam kondisi seperti inilah, ajaran agama Islam mengajarkan kepada kita agar menjadi pribadi yang pandai, hemat dalam mengelola rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana asyaitan li rabbih kafura. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bimuradih. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Para pendengar, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang pendek ini, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ini melarang perilaku boros dalam mengelola harta. Pemborosan yang dimaksud adalah pemborosan yang diartikan sebagai membelanjakan harta untuk hal-hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat. Perilaku ini disamakan dengan sifat syaitan. Kenapa? Karena sifat syaitan secara umum adalah selalu ingkar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, orang yang boros kenapa dianggap sebagai saudara syaitan? Jawabannya adalah karena memiliki sifat yang sama, yaitu tidak bijaksana dalam menggunakan harta dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab lagi seseorang terjebak dalam gaya hidup boros dan konsumtif adalah karena tidak mampu membedakan mana yang menjadi satu kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus dipenuhi agar kehidupan berjalan dengan baik. Contohnya apa? Seperti makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal, bahkan pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan keluarga lainnya. Sedangkan yang merupakan keinginan yang seringkali muncul karena didasari dengan hawa nafsu adalah contohnya seperti ingin ganti HP, ingin ganti mobil, ingin ganti motor, dan sejenisnya. Hanya karena apa? Karena dengan alasan keluar model yang terbaru atau membeli barang yang sekiranya memang betul-betul yang lagi ngetren dan yang sebenarnya tidak pernah direncanakan, hanya karena sedang ada sesuatu yang ngetren kembali, atau sedang ada diskon, atau minder, atau istilahnya gengsi, biar lebih wah dan sebagainya. Oleh karena sebelum membeli sesuatu, dalam pandangan Islam biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan barang ini atau saya hanya menginginkannya? Itulah pertanyaan yang mendalam yang harus kita jawab bersama-sama.
atau saya hanya ikut-ikutan tren dan iri karena orang lain memilikinya? Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita agar dalam urusan dunia termasuk harta, kita harus melihat kepada orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Alasannya adalah agar tumbuh rasa syukur. Ini dalam urusan dunia. Lain dengan urusan ibadah. Sedangkan urusan ibadah, kita harus melihat kepada orang-orang yang lebih baik. Apa tujuannya, para hadirin, para pendengar? Tujuannya agar termotivasi memperbaiki diri. Beliau bersabda, "Unduru ilaman huwa asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum." Unduru ilaman, lihatlah ilaman huwa asfala minkum, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Wala tanduru ilaman huwa fawqakum, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu. Apa alasannya? Fa innahu ajzaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Para pendengar yang dirahmati Allah, luar biasa hadis ini. Kalau kita maknai dan kita amalkan betul-betul dalam keseharian, maka akan timbul rasa syukur dan akan jauh dari iri dengki, dan tentu kita akan merasa nikmat dan nyaman dalam kehidupan.

0: dirahmati Allah, Rasulullah yang merupakan teladan kita telah memberi contoh nyata. Dalam apa? Dalam kesederhanaan hidup. Bisa kita gambarkan dalam sejarah beliau. Di antaranya tergambar dalam hadis-hadis beliau, seperti beliau menambal gelas minum yang telah pecah dengan kerelaan hatinya. Ada satu hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasara fattakhadha makana syabi silsilatan min fiddah. Gelas Nabi pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Kenapa alasannya? Karena gelas itu masih bisa dipakai. Inilah kesederhanaan Rasul. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada lagi. Ketika Rasulullah memiliki tempat tidur yang sangat sederhana, terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Hal ini tergambar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Kana fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adamin wa hashuhu min lifin. Tempat tidur Rasulullah dari kulit yang diisi dengan sabut. Itulah kesederhanaan Rasul yang perlu kita tiru, khususnya di era modern saat ini, di mana berbagai macam barang baru bisa menjadikan kita konsumtif karena selalu ingin membelinya. Jangan sampai kehidupan ekonomi kita berantakan karena hanya mementingkan keinginan, bukan sebuah kebutuhan. Sehingga dengan senada persis pepatah, besar pasak daripada tiang, alias kita rugi karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama mulai membiasakan hidup hemat. Susun anggaran keuangan dengan baik dan bijaksana. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kurangi membuka aplikasi belanja online jika tidak ada kebutuhan mendesak. Biasakan menabung dari penghasilan yang kita dapatkan. Jangan lupa perbanyak sedekah, karena harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang sesungguhnya menjadi bekal kehidupan akhirat. Jangan kita malu hidup sederhana. Jangan kita gengsi hidup sesuai kemampuan. Justru kita harus malu ketika memaksakan gaya hidup sehingga terjerat hutang hanya demi penilaian sesama manusia. Sesungguhnya kekayaan yang sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sejati adalah hati yang merasa cukup, atau yang disebut bahasa agamanya qanaah. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan kemajuan teknologi sebagai sarana mempermudah kehidupan, bukan sebagai jalan menuju pemborosan. Jadikan setiap rupiah yang Allah titipkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Syukuri apa yang telah Allah berikan dan jadikan kesederhanaan Rasulullah sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Dalam akhir pertemuan ini, kita berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bijaksana dalam mengelola rezeki, dijauhkan dari sifat boros dan berlebih-lebihan, serta dianugerahi kehidupan yang penuh keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

0: Hana, kamu lagi sibuk apa? Kok buka-buka info lowongan?
1: Iya nih, lagi cari kerja yang cocok. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Jangan bingung deh. Kamu harus datang ke Job Fair Kota Magelang 2026.
1: Job Fair? Ada apa aja di sana?
0: Banyak banget. Bisa langsung ketemu perusahaan dan cari peluang kerja yang sesuai dengan CV kita.
2: Yap, betul. Kabar baik buat kamu yang sedang mencari kesempatan kerja. Yuk manfaatkan Job Fair Kota Magelang tahun 2026. Akan hadir 18 perusahaan lokal, regional, dan multinasional dengan 2.681 lowongan kerja untuk lulusan SLTP, SMA, SMK, Diploma, hingga S1. Tersedia peluang kerja untuk dalam negeri, luar negeri, serta penyandang disabilitas. Gak cuma itu, ada juga banyak acara menarik seperti talk show bersama BP3MI Jawa Tengah, edukasi mental kerja, workshop bedah CV, dan workshop trik wawancara impresif dan memikat. Yuk, segera siapkan CV terbaikmu dan datang ke Job Fair Kota Magelang 2026 tanggal 28 sampai 29 Juli 2026 di Gedung Wanita Kota Magelang. Saatnya temukan peluang, wujudkan impian. Job Fair Kota Magelang 2026.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yap, sahabat peringat, selamat pagi. Selamat beraktivitas pagi hari Senin ini dalam kemeriahan Piala Dunia ya 2026, di mana dini hari tadi sekitar pukul 5 lebih ya baru saja selesai dengan hasil akhir Spanyol menjadi juara Piala Dunia. Yap, tentu saja ini menjadi perdebatan masing-masing penggemar ya, antara Argentina sebagai juara bertahan dan juga Spanyol yang dalam penantiannya selama 16 tahun berakhir juga ya untuk angkat trofi Piala Dunia 2026. Siapa ini ya yang merasa kecewa dan juga justru sebaliknya merasa sangat-sangat bangga kepada Spanyol? Tentu saja bagi Spanyol hasil gemilang ini menghasilkan trofi juara dunia kedua kalinya. Sebelumnya mereka pertama kali mengangkat piala turnamen 4 tahun ini pada 2010, aliasnya 16 tahun yang lalu ya. Banyak sekali yang memprediksi Spanyol bakal mengalahkan Argentina. Wah, ada dua pensiunan ya, dua pemain bola yang sudah mulai purna seperti Messi dan juga Ronaldo. Dengan hasil akhir yang mungkin saja sedikit mengecewakan atau justru banyak mengecewakan ya, karena memang sebagai laga terakhirnya ada antusiasme tersendiri untuk bisa mempersembahkan yang terbaik ya. Oke, sedikit bahas tentang Piala Dunia 2026 nih sahabat pendengar. Kamu yang mau gabung di 0882-135-135 bisa banget Vita hadirkan lagu-lagu spesial. Dan juga telepon di 366-899. Vita persilahkan untuk bisa menyatu di 366-899.

Selamat pagi. Apa kabar nih buat Theo ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lagunya Pura-Pura Lupa Mahen ya. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga ada Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Jangan paksa rindu Ivan 17 ya. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Tarmono juga, Pak Royanto, Pak Suprianto, Bu Nani, Bu Riono juga, Bu Tuti Haryanti, kemudian Bu Endang Wahyu. Apa kabar juga buat Mbak Susi, selamat pagi buat Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, dan semuanya selamat beraktivitas saja. Apa kabar juga buat Lembayung Sutra, lagunya telah kuberikan. Salamnya buat Mbak Susi. Apa kabar buat Mbak Nadine, Mbak Tuti, Haryanti, kemudian Bu Riono ya, Bu Nani, Pak Prianto, ada Pak Iwan juga, semuanya selamat pagi, salam berkah sehat melimpah. Ini ada Mbak Erna Dwi juga, waalaikumsalam pagi. Salamnya buat Mbak Nadine ya, Mbak Murni juga, Om Ja, kemudian Mbak Hera, Mbak Utami. Apa kabar juga buat Bu Asna, Pak Iwan, Bunda Eti ya, Pak Pri, Mbak Sarjia juga, Mbak Nana Salon, ada Mbak Harti Maman, Pak Herman, Mbak Murni juga, Mbak Maya. Pokoknya buat semua keluarga My Family ya, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Yap, meski harus menerima kekalahan ya sahabat pendengar, tapi boleh ya seru-seruan dalam rangka Piala Dunia yang terakhir ya di hari ini, pagi hari tadi. Kita ketemu dulu deh sama para pemain Argentina dulu ya. Biar gak kecewa-kecewa amat nih para pendukung Argentina ya. DJ World Argentina World Cup Song 2026.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Baik sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap sejumlah kepala daerah kembali memicu pertanyaan tentang penyebab korupsi berulang, di mana fenomena ini mendorong evaluasi sistem pendanaan politik serta tata kelola pemerintahan daerah untuk mencegah praktik korupsi terulang. Di tengah maraknya penindakan, tingginya biaya politik pilkada mulai disorot sebagai salah satu pemicu praktik korupsi kepala daerah. Pemerintah dan pengamat menilai reformasi sistem pendanaan politik menjadi langkah penting untuk menekan risiko korupsi di daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pembahasan pembatasan biaya pilkada dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Menurutnya, besaran biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah selama kontestasi politik menjadi salah satu faktor praktik korupsi. Menurut Tito, salah satu opsi yang dapat dibahas ialah meningkatkan transparansi sumber pendanaan politik, termasuk membuka identitas penyumbang kepada publik sebagaimana diterapkan di sejumlah negara. Ia juga mengusulkan pembatasan nilai sumbangan bagi pasangan calon agar kontestasi tidak perlu bergantung pada kekuatan modal. Namun Tito menegaskan perubahan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Lembaga antirasuah mengusulkan negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan kampanye, misalnya melalui penyediaan alat peraga kampanye atau APK, sehingga beban biaya peserta pemilu dapat ditekan. Bagi KPK, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah kejahatan terjadi. Pencegahan harus dimulai sejak proses politik berlangsung, melalui pembenahan sistem pendanaan, kampanye, dan penyelenggaraan pemilu. Dengan biaya politik yang lebih terkendali, transparansi pendanaan yang lebih kuat, serta kompetisi yang lebih menonjolkan gagasan daripada modal, diharapkan praktik korupsi kepala daerah dapat ditekan dan kualitas demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya dari 103,5 Magelang FM dalam Kabar Indonesia.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja.